0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman
3: Produa. 105 FM RRI Produa Palu, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Iyek Maulana, teman Produa tentunya di pagi yang spesial di Idul Adha kali ini teman Produa. Kalau ngomongin Idul Adha, kebanyakan orang langsung kepikiran soal hewan kurban gak sih teman Produa? Hewan kurbannya mau di sate, mau digulai, atau mungkin mau di rendang. Emang ada rendang kambing ya teman Produa? Gak ada nih saya ya. Sampai mungkin kalian drama rebutan bagian hati sama keluarga nih teman Produa, hati daging ya. Tapi pagi ini teman Produa kita coba ngobrol sedikit lebih dalam, tapi tentunya masih tetap santai gitu ya teman Produa, karena ternyata memang berkurban itu gak selalu soal hewan nih. Kadang anak muda kayak kita tuh sekarang juga tiap hari lagi belajar berkurban teman Produa. Berkurban buat apa sih? Yah, kalau kita bisa bilang berkurban buat nahan ego, ngalah demi keluarga, ninggalin kebiasaan toksik, sampai yang rela capek demi masa depan yang belum tentu langsung kelihatan hasilnya. Dan percaya gak percaya sih teman Produa, itu juga suatu bentuk perjuangan yang sangat-sangat positif. Dan yang kita bisa bilang ini juga bentuk berkurban kita gak sih teman Produa. Dan anak muda sekarang memang sering dianggap pengen serba instan nih, padahal kenyataannya teman Produa banyak juga nih yang diam-diam lagi berjuang sendirian. Ada yang kuliah sambil kerja, nabung buat bantu orang tua, pura-pura kuat padahal lagi capek mentalnya teman Produa. Atau belajar ikhlas nih tinggalin orang yang sebenarnya masih disayang teman Produa. Dan di momen Idul Adha ini kita diajarkan satu hal penting teman Produa. Kadang hidup itu memang tentang melepaskan sesuatu demi tentunya sesuatu yang lebih baik lagi. Kayak toxic habits misalnya teman Produa, mungkin dulu gampang overthinking, gampang marah, toxic relationship, terlalu haus validasi, atau mungkin kamu terlalu keras sama diri kamu sendiri teman Produa. Dan sekarang mulai belajar kayaknya saya harus berubah deh. Nah itu juga bisa kita bilang suatu proses pengorbanan teman Produa.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Lagi ke topik kita ya kak, dimana topik kita itu gagal sekali, coba lagi strategi lulus beasiswa internasional. Mungkin Kak Rizky boleh ceritain sedikit nih tentang gimana sih akhirnya bisa lulus beasiswa. Mungkin dulu kakak itu tipikal orang yang pede banget nih, atau justru sering overthinking tentang beasiswa.
0: Mungkin ada kan tipikal anak-anak sekolah zaman dulu yang gak sih, mungkin terlalu rajin gitu ya, kan ada juga yang kayak
1: ambis,
0: gitu, ada,
1: ambis,
0: iya ambis, ada juga yang anak-anak yang kayak ya udah sih, yang penting naik kelas aja gitu.
2: Terima kasih. Jadi sebelum saya masuk ke situ, mungkin kita ada sesi untuk setting the context ya. Jadi kita punya pemahaman konteks yang sama. Nah, menurut pendapat saya ya, orang yang keren dan mungkin bermanfaat ya, itu banyak jalannya gitu. Gak cuma lewat satu jalan ya. Yes. Dan mungkin dalam hari ini, sore ini, kita akan membahas terkait tentang beasiswa. Jadi banyak sekali orang-orang, teman-teman yang kutemui, itu sangat bermanfaat, sangat juga dia memberikan impact dan dampak yang besar buat daerahnya tanpa melalui beasiswa gitu. Oh, jadi menurutku ada banyak jalan menuju jadi keren gitu, jadi hebat, gak cuma lewat beasiswa gitu. Tapi ini mungkin bisa jadi hal yang baik bagi teman-teman yang memang mau explore, tadi sempat dibahas ya, namun ada keterbatasan. Nah contohnya seperti saya. Saya punya keterbatasan mungkin dari keluarga yang ya biasa-biasa saja. Nah tapi dengan adanya beasiswa tadi, apalagi dia skupnya di internasional, saya bisa lebih banyak explore banyak tempat. Bisa ke daerah satu, ke negara satu. Dan hal tersebut mungkin kalau saya lakukan secara pribadi, itu agak mustahil atau sulit dikerjakan. Betul. Makanya setting konteks kita ini adalah menyamakan perspektif. Kalau misalkan nggak semua anak beasiswa itu menurut saya adalah yang begitu gitu, padahal semuanya bisa punya kesempatan yang sama, yang penting memang mau gitu. Makanya di sore ini mungkin dari hasil diskusi mungkin bisa diambil kalau mau.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Welcome back teman Pro 2, tentunya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih di pagi yang spesial di Idul Adha barengan sama Iyek Maulana kali ini teman Pro 2. Nah, pagi ini tentunya kita lagi ngobrolin soal makna berkurban versi anak muda, dan ternyata pengorbanan paling sering ini justru terjadi di rumah sendiri teman Pro 2. Semakin dewasa kita semakin sadar kalau hidup kita gak selalu bisa egois teman Pro 2. Karena memang kita harus ngalah sama orang tua, ngertiin kondisi keluarga, nahan gengsi teman Pro 2, bahkan rela nunda mimpi dulu. Dan jujur aja teman Pro 2, itu sebenarnya gak gampang buat kita lakuin teman Pro 2. Ada anak muda yang tentunya pengen lanjut kuliah luar kota tapi masih menahan egonya untuk memilih tetap dekat dengan keluarga. Ada yang pengen beli barang impian tapi lagi-lagi menahan ego teman Pro 2, malah bantu bayar kebutuhan rumah. Dan juga ada yang capek sendiri tapi tetap senyum karena gak mau bikin orang rumah jadi khawatir teman Pro 2. Dan itu sebenarnya udah keren-keren banget teman Pro 2, karena berkurban bukan berarti kalah. Kadang memang justru kita itu adalah bentuk kedewasaan kita juga teman Pro 2 di situ. Dan kadang kita juga pernah ada di titik, kenapa sih saya terus yang harus mengalah gitu. Tapi mungkin dewasa, semakin dewasa kita sadar kalau keluarga itu bukan soal siapa yang menang debat teman Pro 2, tapi siapa sih yang tetap bertahan walaupun sama-sama capek. Dan pagi ini teman Pro 2, mungkin siapa nih di rumah kalian yang paling sering ngalah demi keluarga teman Pro 2? Apakah itu ibu kamu, ayah kamu, kakak kamu, atau mungkin ternyata diri kalian sendiri nih teman Pro 2? Dan kapan sih terakhir kali kalian bilang terima kasih ke mereka? So teman Pro 2, sebelum saya nungguin jawaban-jawaban seru kalian di pagi hari ini, tentunya jangan kemana-mana, habis ini saya bakal ngobrol soal toxic habits dan kenapa ninggalin kebiasaan buruk ternyata sesulit move on teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu,

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Bagaimana memfasilitasi kalian agar lebih sadar, lebih aware lagi gitu kan, karena perjuangan kalian sebagai generasi emas itu sangat-sangat
2: ya masih panjang
1: gitu. Nah, oke. Saya kembali lagi ke prestasi sekolah nih. Ada soal, mungkin ada yang diciptakan oleh sekolah dan itu menjadi brand juga untuk sekolah dan menjadi salah satu citra baik buat SMP Negeri 9 begitu. Ada enggak?
2: Iya.
1: Karya gitu atau semacamnya.
2: Iya, kalau untuk di sekolah kami sendiri itu saat ini itu sedang mengembangkan produk yang namanya itu teh telang.
1: Teh yang telang. Daun ya?
2: Teh dari daun telang.
1: Itu. Teh telang.
2: Jadi bukan teh untuk ditelan itu, bukan. Tetap teh untuk diminum itu. Ya, tapi teh dari daun telang. Itu kita sudah budidayakan di sekolah. Kemudian kami sudah produksi sendiri, dijadikan teh, kemudian dibungkus dalam bentuk kemasan dan sudah dijual di koperasi sekolah. Alhamdulillah sejauh ini ketika ada orang-orang yang berkunjung ke SMP 9, kita selalu promosi. Dan responnya itu sangat baik. Karena banyak juga ini orang-orang yang tahu kan bahwa daun telang itu banyak khasiat.
1: Benar, saya pun mengiyakan karena saya tanam juga di rumah.
2: Oh, berarti boleh jalan-jalan ke sekolah. Silakan beli produk kami nih, Kak.
1: Iya. Maksudnya dijadikan tanaman rambat dulu di rumah kan biasanya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

ngerasain teman berdua dan kadang terlalu bergantung sama validasi atau mungkin terus-terusan nyakitin diri sendiri lewat pikiran negatif kita. Dan jujur aja, meninggalkan kebiasaan itu memang susah banget teman berdua, karena pada dasarnya kita ngelakuin itu karena dasar nyaman teman berdua. Walaupun sebenarnya pelan-pelan ini bikin kita capek teman berdua, tapi teman berdua Idul Adha ngajarin kita tentang keberanian buat melepas. Dan mungkin hari ini juga yang perlu kita kurbankan bukan cuma ego teman berdua, tapi juga rasa malas, overthinking berlebihan, kebiasaan toksik atau lingkungan yang bikin kita nggak berkembang teman berdua. Kadang healing terbaik bukan pergi jauh, tapi mulai berubah sedikit demi sedikit. Mulai tidur lebih teratur, mulai belajar sayang sama diri sendiri, mulai berhenti maksa semua orang harus ngerti kita teman berdua, dan percaya suatu saat perubahan kecil tetap layak diapresiasi teman berdua. Pagi ini saya pengen bertanya buat kalian semua, kalau kalian bisa meninggalkan satu toxic habit mulai hari ini, apa yang paling pengen kalian ubah dari kebiasaan kalian itu? Stay tune teman berdua, nanti bisa dikirimin jawaban kalian di WhatsApp kita di 0811 456 0305, atau bisa langsung DM Instagram di @pro2palu, dan juga kamu bisa ngobrol seru di aplikasi RRI Digital. Nanti teman Pro2 kita lanjutin lagi, karena di segmen nanti kita bakal ngobrol soal effort anak muda buat masa depan yang kadang gak langsung dihargai.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Terima kasih buat kamu yang terus setia dengerin 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan masih di Morning Show spesial Idul Adha teman Pro 2 di program Sepada. Anak muda memang sekarang sering kelihatan santai di luarnya teman Pro 2, padahal diam-diam nih teman Pro 2 di dalamnya lagi banyak berjuang. Ada yang lagi cari kerja, lagi bangun usaha kecil, lagi belajar konsisten, dan mungkin lagi nyicil mimpi satu persatu teman Pro 2. Memang walaupun sering capek, sering insecure, sering ngerasa tertinggal, tapi harus tetap jalan, dan itu bentuk pengorbanan juga teman Pro 2. Ini juga bentuk realisasi kita atas rela berkorban di momen Idul Adha ini teman Pro 2. Karena memang kadang hasil memang belum datang sekarang teman Pro 2, tapi semua effort itu gak pernah sia-sia. Mungkin hari ini kita lagi capek belajar, besok itu jadi pintu kesempatan juga tentunya. Mungkin hari ini juga kita lagi belajar ikhlas, tapi besok itu bikin hati lebih tenang teman Pro 2. Dan di momen Idul Adha ini, semoga kita semua bukan cuma belajar memberi, tapi juga belajar mengikhlaskan, memperbaiki diri, dan menghargai proses hidup kita sendiri. Karena ternyata teman Pro 2 menjadi dewasa ini juga bentuk pengorbanan teman Pro 2. Dan ini saya masih bakal nemenin kalian semua teman Pro 2 di program Sepada. Thank you juga yang tetap setia dengerin saya, yang udah nemenin pagi spesial ini. Selamat merayakan Idul Adha bersama keluarga tercinta. Hati-hati yang lagi di jalan, hati-hati juga nih yang lagi bakar-bakaran. Jangan sampai lebih banyak asap daripada dagingnya ya teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2, kita bakal ngelanjutin keseruan kita pagi hari ini dengan beragam informasi menarik lainnya teman Pro 2. So stay tune terus di 105 FM RRI Pro 2.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia, menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat berlebaran teman Pro 2. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan selamat lebaran juga Mbak Indah.
2: Selamat lebaran dan teman Pro 2 lainnya. Ini ada suara aku gak sih?
1: Ada.
2: Betul. Jangan lupa ya, lebarannya dibarengin sama musik sound kami dari
1: bertepatan banget ya sama sound viral itu. Iya betul lagi. Kayaknya sapi-sapi sekarang lagi berdendang menyanyikan ini deh. Kami dari gimana lebarannya teman Pro 2? Semoga have fun ya di lebaran kali ini. Dan juga
2: betul,
1: buat kamu yang mungkin sekarang lagi perjalanan mau ziarah kubur atau mau siram kubur gitu ya. Biasanya kan tradisinya kayak gitu ya. Biasanya sambil apa sih nyekar ya?
2: Kalau katanya
1: kayak gitu-gitu teman-teman.
2: Oh, aku kirain sebelum.
1: Kadang ada yang lebaran. Sebelum, kadang juga ada yang pas hari lebarannya, kadang ada yang setelah lebaran.
2: Oh.
1: Ya, yang penting kayaknya dia masih di momen yang sama begitu.
2: Oke, teman Pro 2. Buat kamu yang saat ini juga sedang menanti kurbanmu apakah di hari pertama ini, hari kedua, hari ketiga, kayak tadi aku lihat di masjid sudah ada bapak-bapak yang bersiap dengan mencukur. Berarti kemungkinan pada saat pulang dia
1: akan berkurban ya, atau mungkin sapinya udah dipotong tuh ya.
2: Day one banget ya sapinya.
1: Jam pertama banget tuh udah sapinya bapak itu kayaknya yang dipotong karena udah cukuran tuh kayaknya.
2: Atau buat teman Pro 2 yang lagi sakit kepala karena belum gajian.
1: Iya kok bulan Mei kayaknya lama banget gitu ya. Nungguin mana sampai tanggal 31 lagi.
2: Iya. Jadi tenang aja teman
1: tolong.
2: Pro 2. Kamu dengerin kita bakal lebih pusing.
1: Karena kita akan bahas apa? Trauma healing. Ya, kita sepertinya para pegawai-pegawai ini juga butuh trauma healing ya. Karena dengan deretan hari yang begitu panjang, kami butuh trauma healing. Trauma healing untuk apa ya, memfreskan kembali otak kami dengan uang-uang kami yang sudah hilang entah kemana.
2: Kalau judul hari ini trauma healing pasca bencana alam. Nah kalau kita trauma healing pasca nggak libur.
1: Betul. Dan juga trauma healing pasca belanja.
2: Oh iya, betul.
1: Uangnya udah pada kemana? Kita masih mikir-mikirin duit yang kemarin hilang gitu, teman Pro 2. Gimana? Kalian pada nunggu kupon nggak sih ini? Ada hilal kupon nggak Mbak buat kamu?
2: Tadi nggak. Aku jadi gusur.
1: Siapa tahu kan dapat dari tetangga-tetangga kamu, kan biasanya ada yang bagi-bagiin tuh kupon.
2: Dulu dapatnya dari rumah dua jari.
1: Oh iya, yang dulu. Tahun kemarin berarti.
2: Iya, tahun kemarin. Tapi tahun ini sepertinya saya lebih baik makan mateng aja ya.
1: Oke. Okay. Oh, tunggu hantaran ya. Betul. Dari teman-teman. Di mention aja namanya
2: undang,
1: siapa tahu.
2: Undang tolong sultannya Kawatuna dan sultannya Zebra.
1: Melia Nur Esli Wanzina dan juga Wahisha Putra. Siapa sih namanya? Wahyu.
2: Wahyu
1: Faisal. Wahisha Putra teman saya. Iya tolong diundang teman kita yang satu ini yang perantau ini, tolong diajak ke rumah Anda ya.
2: Zebra enggak apa-apa, enggak usah. Saya ibu kan baru pulang ya.
1: Oh iya.
2: Iya Ibu Zebra GWS ya.
1: Semoga lekas sembuh buat Ibu Wahyu. Tapi tolong Melia Nur, selain Anda mengantarkan Mbak Indah ke rumahmu untuk makan, tolong diantar juga ke kantor ya. Saya lapar ini, tolong. Daging apapun itu yang ada di rumah kamu boleh dibawakan ya.
2: Betul.
1: Oke deh teman Pro 2, ini ngobrolin soal trauma healing teman Pro 2. Dan juga kalau kita berbicara soal Idul Adha, biasanya langsung terbayang gak sih suara takbir, hewan kurban, kumpul keluarga, aroma masakan gitu, dan suasana hangat kebersamaan yang selalu dirindukan setiap tahunnya teman Pro 2. Tapi dibalik suasana hangat itu teman Pro 2, kadang ada juga orang-orang yang masih menyimpan rasa takut, cemas, atau trauma karena pengalaman bencana yang pernah mereka alami. Apalagi buat daerah-daerah yang pernah merasakan gempa, banjir, longsor, atau bencana lainnya gitu. Kadang meski waktu udah berjalan cukup lama, hati manusia belum tentu langsung benar-benar pulih teman-teman. Ini kan bisa jadi kan di beberapa wilayah kan masih terdampak banjir gitu ya. Jadi untuk menyambut lebarannya masih penuh dengan rasa haru gitu ya.
2: Berapa ya di Sulawesi ini ya, banjir. Apalagi kemarin deh teman Pro 2, aku pas mau hunting ke Masjid Raya, itu aku kaget ngeliatin jembatan 3 ya, jembatan 3 apa 4? Jembatan 3 deh.
1: 3.
2: Nah, 3. Loh, ini tinggi banget airnya.
1: Iya.
2: Coklat gitu. Oh, berarti di atas.
1: Di atas lagi hujan.
2: Betul. Nah, berarti bisa jadi ada yang banjir.
1: Dia kemarin ada di wilayah mana itu? Kalau enggak salah di Sulawesi Selatan, tapi enggak tahu tepatnya di mana, tapi ada muncul di FYP TikTok saya. Itu kayaknya kemarin sempat kena banjir deh. Atau di Morowali, di mana dia lupa. Pokoknya ada beberapa hari ini karena intensitas hujan mulai lumayan tinggi nih. Jadi ada banjir tuh di sana teman Pro 2. Ya itu tadi. Semoga teman-teman yang mungkin sekarang lagi terdampak sama musibah, semoga hatinya lekas, betul, lebih sejuk kembali, menerima ya. Betul, di momen Idul Adha ini teman Pro 2.
2: Semoga saling tolong-menolong ya,
1: yes,
2: antar warga.
1: Betul.
2: Karena kalau bukan kita antar warga yang menolong,
1: siapa lagi? Dan kalau bisa tolong lebih diperhatikan untuk yang punya kupon, tolong dibagiin untuk teman-teman yang lebih terdampak ya teman Pro 2.
2: Benar sih, karena esensinya berkurban itu kan berbagi dengan sesama ya.
1: Iya tadi. Betul, ya. Tapi kita lebih melihat siapa sih yang paling lebih membutuhkan gitu ya.
2: Benar, betul. Jadi kalau teman Pro 2 sekarang udah bisa makan daging, terus kamu lihat teman kamu ada yang gak makan daging,
1: tolong di-share lah.
2: Bagiin aja kuponnya, iya. Karena pengalamanku dulu, pada saat aku dapat dari rumah 2 jari itu, aku kasih sama yang jaga kosan tau kuponnya.
1: Oh iya.
2: Kak buat kakak aja gitu. Karena aku tahu aku tinggal makan mateng di rumah. Maksudnya anak kosan ribet banget mikir buat ngolahnya.
1: Ah, iya betul. Iya kan? Nyari bumbunya lagi, bener. Masak-masaknya lagi.
2: Bener. Karena kadang-kadang daging kurban juga seperti apa ya, tidak serapi potongan abang.
1: Oh, betul, karena dia potongan acak-acak.
2: Ini mana khas dalam, ini mana bagian apa?
1: Iya betul.
2: Gak tahu. Jadi, so teman Pro 2 kadang-kadang ngolah daging kurban itu agak ribet.
1: Betul, betul, butuh effort ya.
2: Merubah sesi ini bagaimana mengolah daging kurban.
1: Oh boleh, siapa tahu mereka butuh informasi dari kita bagaimana cara mengolah daging kurban dengan baik dan benar, atau mungkin ada olahan apa aja nih yang bisa dibuat untuk apa ya? Membuat daging kurban itu lebih enak gitu ya teman-teman, yeah. Mau dibikin olah seperti apa, mungkin sate kah atau yeah, kari kah atau apa
2: rendang.
1: Atau rendang, emang ada rendang? Oh iya betul, yeah, saya mobil saya dengarnya kambing loh.
2: Tapi rendang kambing ada nggak sih?
1: Ada nggak sih
2: kari kambing yang
1: kari kambing ada. Betul, nggak ada
2: rendangin kambing.
1: Oke, nah teman-teman, nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya. So, buat kamu yang juga pengen gabung di pagi hari ini, mungkin mau ngasih tahu situasi suasana lebaran di sekitar rumah kamu, boleh silakan di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga aplikasi RRI Digital.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
4: Teman terbaik.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia, menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Yo, masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kamu masih ditemani sama Iyek dan juga Indah, teman Pro 2, di pagi hari ini di momen spesial perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan kita tadi kayaknya udah nge-spill, kita bakal ngasih tahu kali ya.
4: Kamu udah
3: searching? Belum lagi.
4: Jadi teman Pro 2, setauku salah satu hal yang bisa dilakukan untuk melunakkan daging kurban itu bisa menggunakan nenas.
3: Oh iya. Oke oke. Bisa
4: menggunakan nenas sama air cuka. Jadi dia bakalan lebih lunak ketika kamu mau olah lagi. Tapi jangan berharap kamu bisa bikin steak dari daging kurban, karena steak itu setauku ada dia bagian, pokoknya ada part-partnya gitu ya. Terus kan potongan kalau dari masjid kan emang nggak potongan.
3: Iya, nggak beraturan ya. Nggak stickable.
4: Iya, nggak stickable. Bahasa apa lagi di tempat Pro 2? Jadi dia nggak stickable. Nah, jadi kamu paling kamu bisa bikin dendeng sih. Dendeng bisa.
3: Oh iya.
4: Terus
3: yang di
4: terus kamu bisa bikin rendang. Kamu bisa bikin
3: sate.
4: Sate paling yes, konvensional ya. Sama ini sih, kamu bikin bisa bikin irisan gore-gore?
3: Ah ya, gore-gore.
4: Gore-gore.
3: Wah, udah melokal nih kayaknya ya. Udah sampai segore-gore itu Anda.
4: Karena pas ya, aku kesini itu pertama kali dikasih gore-gore itu sama Lia.
3: Ah ya.
4: Itu enak.
3: Gore-gore yang Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha kemarin?
4: Kayaknya Idul Adha.
3: Idul Adha yang pertama, first time kali ya.
4: Idul Adha kan. Terus aku kira udah itu enak. Cukup dia aja yang enak gitu, gara-gara ternyata Ibu Zebra lebih enak lagi.
3: Gara-garanya tiap rumah beda-beda hasil ya. Gara-garanya ya.
4: Karena setauku kalau misalnya aku info dari Wahyu ya, dia bilang kan aku kadang-kadang aku bilang ada kaledo yang masih ada permusnya.
3: Oh iya.
4: Ada yang emang udah enggak ada. Nah, dia bilang ternyata tiap rumah itu beda-beda kemauannya, maksudnya
3: ada yang masih pengen ada bau khasnya ya,
4: ada yang memang mau clean.
3: Iya betul.
4: Nah, jadi tergantung keyakinan masing-masing.
3: Tapi saya tipe yang clean deh kayaknya. Kalau ada yang kayak gitu yang ada masih bau sapinya, bau rumputnya, kayaknya saya enggan untuk.
4: Iya, kayak terbayang akan hal yang enggak perlu gitu kan.
3: Betul.
4: Jadi cuman emang pas aku tanya sama tipikal yang punya mamanya Zebra ini ya, Ibu Zebra ini yang clean.
3: Ah ya.
4: Aku tanya, "Ih, kok bisa clean?" Karena beberapa kali doang aku cobain agak masih ada permus-permusnya sih.
3: Agak ada. Oh, masih ada yang tertinggal ya.
4: Ternyata katanya itu harus direbus berkali-kali.
3: Betul.
4: Nah, pegel coy. Makanya ada beberapa mungkin yang kayak, "Ya udahlah, permusnya juga kan itu buat nandain bahwa ini sapi." Oh ya. Oh, gitu historinya.
3: Lebih ke apa ya, untuk mengetahui jenis dagingnya kali ya, biar orang makan tahu, oh ini daging sapi bukan daging kambing ya.
4: Betul.
3: Karena kan biasanya orang kalau disandingin sama daging kambing kan pada nggak tahu tuh mana daging kambing mana daging, emang beda.
4: Tahu beda. Oh. Daging kambing itu teman Pro 2, dia itu merahnya itu lebih pekat, merah gelap.
3: Oke. Okay.
4: Terus dari apa, kalau kambing itu setauku semakin muda dia tidak terlalu berbau. Kambing yang tua biasanya
3: yang berbau banget ya. Ya udah, emang makin
4: gak mandi deh.
3: Betul, makin tua makin jadi. Nah, ini kok kita ngobrolin soal daging, teman Pro 2. Ini daging kurban itu bisa kita olah dengan cara, sebenarnya ada informasi kalau daging kurban itu setelah diberi ke kita itu enggak boleh dicuci.
4: Iya.
3: Sama sekali ya kan?
4: Kalau enggak salah ya.
3: Iya, betul. Jadi
4: bisanya di tap-tap pakai tisu.
3: Betul, itu baru saya mau bilang tadi. Jadi kalau memang kamu mau masak dagingnya, teman Pro 2, kamu gak boleh cuci dagingnya terdahulu. Mungkin kamu bisa dengan tap-tap dagingnya dengan tisu ya.
4: Tisu gitu. Dapur ya.
3: Betul, betul teman Pro 2. Dan untuk mendapatkan hasil olahan yang lezat, empuk dan aman untuk kamu konsumsi, teman Pro 2, ini kamu bisa mengikuti beberapa tahapan yang saya bagiin pagi hari ini. Dengan yang pertama, kamu persiapkan dagingnya. Jangan dicuci, teman Pro 2, karena mencuci daging mentah, terutama daging kambing, ini justru akan memicu pertumbuhan bakteri dan membuat aromanya makin perengus. Wow. Betul. Cukup dibersihkan kotorannya yang menempel dengan tisu dapur aja, teman Pro 2. Yep. Berikutnya kamu udah bisa dengan potong melawan serat. Karena kan yang dipotong dari
4: searah serat.
3: Betul, dari tempat kurban yang dipotong itu kan potong melawan restu ya.
4: Enggak tahu aku.
3: Betul. Jadi
4: timur utara, selatan.
3: Iya. Jadi kalian harus memotongnya melawan serat teman pro 2 saat memotong daging, dan juga pastikan arah pisau kamu memotong berlawanan tajam dengan arah dan juga sangat tajam. Betul. Gitu teman pro 2. Cara ini akan membuat serat lebih pendek sehingga daging terasa lebih empuk saat kamu kunyah teman pro 2. Dan berikutnya kamu bisa buang lemak berlebih. Ini untuk mengurangi aroma tidak sedap tadi, khususnya pada kambing ya. Karena memang kambing agak kuat ya, agak ya kuat aroma kambingnya ya.
4: Kita nggak tahu kambingnya ini kambing muda atau kambing yang sudah berumur.
3: Iya, karena kalau Mbak Ina bilang tadi, kalau yang udah sangat-sangat berumur itu baunya udah makin strong ya.
4: Lebih mantap.
3: Betul. Nah, berikutnya kamu bisa menggunakan tips mengempukkan daging nih. Untuk mengempukkan ya, bikin empuk dagingnya teman pro 2. Kamu bisa selain dengan nanas tadi, bisa juga dengan bungkus daun pepaya.
4: Oh.
3: Iya, jadi daging yang ada di rumah kamu sekarang itu kamu remas-remas dengan daun pepaya, lalu bungkus daging di dalamnya dan diamkan selama kurang lebih 30 menit. Getah daun pepaya akan membantu melunakkan serat dagingnya teman pro 2 dengan teknik 50-30-7 teman pro 2. Dengan ini bisa kamu bisa dibilang rebus dagingnya selama menit. Betul, matikan api dan tutup panci 30 menit dan rebus. Wow, udah sudah paham ya, kayaknya udah sering mengolah daging kurban. Yuhu.
4: Kayaknya saya lebih sering nontonin orang ngolah daging kurban daripada saya ngolah ya. Oke.
3: Nah, terakhir yang seperti Mbak Indah bilang tadi, gunakan buah nanas teman berdua. Kami bisa dengan memarut buah nanas secukupnya dan bisa dilumuri pada daging dan didiamkan maksimal 15 hingga 30 menit teman pro 2. Dan berikutnya untuk memasak dengan aman dan lezat teman pro 2, tentunya kamu harus memasak dengan suhu matang sempurna. Masak daging hingga mencapai suhu internal minimal 70 derajat Celcius untuk memastikan bakteri dan kuman mati, terutama jika mengolahnya menjadi sate ya.
4: Yo, itu teman pro 2. Matang sempurna.
3: Betul. Dan juga bisa menggunakan dengan bumbu aromatik. Jika memasak daging kambing, gunakan banyak bumbu beraroma kuat seperti jahe, serai, daun jeruk, daun salam, dan lengkuas untuk menghilangkan bau perengusnya tadi teman pro 2. Dan pilihlah berbagai menu. Kamu gak perlu harus selalu memasak daging menjadi rendang. Coba variasikan potongan daging dengan kuah santan seperti gulai atau kuah kaldu segar seperti tengkleng. Pernah makan gak sih?
4: Tengkleng, betul. Oh, okay. Tengkleng itu di Jakarta aku sering makan.
3: Ah iya, ya, kambing ya?
4: Kambing. Tongseng.
3: Oke, okay. Tongseng pernah dengar. Tengkleng kayaknya...
4: Tengkleng itu kayak area tulang lutut.
3: Gitu. Yang lunak-lunak gitu ya?
4: Iya, yang ada dia uratnya. Tapi biasanya orang, apa ya, pokoknya gak bisa makan cantik lah kalau makan tengkleng.
3: Keluar sih, segan tutupnya pada rom. Di depannya ditutupin pakai tangan, padahal asli di belakangnya gini-gini. Untung gak live ya.
4: Iya, untung gak live sih, teman
3: produk
4: semoga kami
3: nyah-nyah. Oke, teman produk. Ini kita sudah sangat jauh beralih dari topik kita soal trauma healing ya.
4: Trauma healing, nah, teman produk terkait trauma healing ya. Kalau aku mau clue sedikit, jadi trauma healing itu bagagaimana kamu mempersiapkan dirimu untuk melakukan proses yang namanya penyembuhan diri dari sesuatu yang membuat kamu merasa sakit dalam kutip. Maksudnya semua sakit itu akan sebenarnya sakit fisik maupun mental sama-sama sakit.
3: Betul.
4: Jadi enggak ada masalah ketika kamu sakit mental. Nah, sakit mental itu contoh misalnya kamu dihantui dengan misal aku ambil contoh kalau di Palu kayak lokasi likuifaksi.
3: Oh ya.
4: Nah, apalagi kan momen kayak gini kan biasanya momen bareng keluarga ya. Nah, pas dia lewat, pasti dia kan kayak aduh sedih banget. Dia rumahku dulu di situ, terus aku dulu begini-begini. Pasti kan ada momen kayak gitu. Nah, tapi yakinlah teman pro 2, dengan kamu saat ini sudah tidak menangis lagi mengingat itu, sudah mulai berlapang dada. Ternyata itu kamu sudah mengalami yang namanya
3: trauma healing.
4: Trauma healing gitu.
3: Yes.
4: It's good for you. Jadi teman pro 2, kalau kamu punya cerita-cerita apa sih yang membuat kamu sudah healing dari trauma?
3: Betul,
4: kamu
3: bisa bangkit ya.
4: Benar, kamu bisa WA kita
3: di 0811456031 05
4: atau DM Instagram kita di @pro2palu.
3: Betul, dan juga bisa di aplikasi RRI Digital. So buat kamu, kita bakal balik lagi di segmen terakhir ya. Nanti di segmen 3 teman pro 2, so stay tune terus di 105 FM RRI Pro 2 Palu.
4: Teman terbaik.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: 2.
1: Siap, kali ini kita di segmen terakhir Taman Pro 2. Tentunya kamu masih mendengarkan Sepada. Selamat pagi Taman Pro 2. Tapi ya Mbak, kalau dipikir-pikir Idul Adha itu bukan cuma tentang perayaan aja gak sih? Tapi juga tentang nilai kemanusiaan, tentang pengorbanan, tentang keikhlasan, dan tentang kepedulian kepada sesama Taman Pro 2. Dan itu sebenarnya adalah pelajaran besar tentang bagaimana manusia harus saling menguatkan. Betul. Terutama kepada mereka yang sedang berjuang pulih setelah mengalami situasi sulit. Iya, betul ya, sekali.
2: Bagaimana mereka masih berusaha untuk tetap tegar dan hidup ya.
1: Betul.
2: Karena kalau menurut aku ya, orang-orang yang seperti itu dengan dia mengusahakan dia masih bernapas sampai saat ini, itu udah
1: suatu perjuangan yang luar biasa ya.
2: Benar, maksudnya dia pasti membuka mata memulai hari kayak ada yang hilang.
1: Betul.
2: Terus ya bahkan gak tau ya, tadi aku dengar di mobil. Nah kebetulan tadi iseng nyari-nyari radio lagi. Iseng. Terus pas nemu dia tentang bencana alam.
1: Yes.
2: Nah, kadang ternyata trauma itu bukan karena bencana alamnya juga.
1: Tapi
2: karena terjadi di penampungan.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Oh ada. Jadi di balik bencana ada bencana lain lagi.
2: Betul.
1: Nih.
2: Waduh. Jadi ngeri loh. Maksudnya ternyata bencana setelah bencana itu lebih mengerikan.
1: Lebih dahsyat lagi ya
2: ujiannya. Pertama, mungkin untuk kaum perempuan bisa mengalami pelecehan di situ.
1: Betul.
2: Satu. Yang kedua, anak yang tadinya bisa bermain, otomatis ruang geraknya kan berkurang ya.
1: Iya.
2: Itu kan menjadikan dia makin desperate gitu loh. Aku harus apa? Gak ada yang paham aku. Yang ketiga, sakit ketika di penampungan. Coba bayangkan, sakit tapi gak ada obat-obatan.
1: Betul. Semua serba terbatas.
2: Gatal. Wah, gitu. Jadi semengerikan itu Teman Pro 2. Karena yang perlu kita pikirkan adalah orang yang apa ya, kena bias-biasnya. Misal
1: yes.
2: Ya, contoh kayak tadi ada yang langsung kena impact-nya, rumahnya hancur gitu. Ada orang yang gak kena impact-nya, yang gak kekurangan apa-apa, tapi harus gak boleh kembali ke situ. Sementara harus kembali ke harus ditampung di bagian penampungan orang-orang yang kena bencana.
1: Okay.
2: Nah, tapi dia harus mengalami hal-hal yang sebenarnya bukan bagian dari bencana alam. Nah kan pusing ya. Belum lagi mah akut gara-gara gak dapat makan.
1: Belum lagi gak ada obatnya.
2: Nah, jadi
1: semua serba terbatas.
2: Serba terbatas. Jadi bingung. Nah, jadi Teman Pro 2. Aduh, mau dibilang ini kan sebenarnya ketawa yang ketawa miris.
1: Ya, betul.
2: Bukan ketawa menertawakan karena lucu, tapi miris. Karena kadang-kadang orang fokusnya ke bencana alamnya, tapi mereka lupa ada bencana setelah bencana.
1: Bencana.
2: Itu.
1: Dan itu akan terasa lebih sulit untuk melupakan trauma-trauma itu ya.
2: Karena tapi tambahan.
1: Betul. Jadi kayak mau lupain bencana yang sebelumnya, tapi kayak ada tambahan yang lain lagi nih. Akhirnya hilang deh.
2: Udah jatuh, ketimpa tangga pula.
1: Betul. Jadi
2: udah ketimpa tangga, masuk selokan lagi.
1: Sakitnya sangat bertubi-tubi ya.
2: Betul.
1: Jadi apresiasi yang sangat besar buat teman-teman yang sudah berjuang sampai sejauh ini.
2: Benar.
1: Sudah mau bertahan.
2: Benar.
1: Terima kasih juga ya tentunya.
2: Betul. Terima kasih berdua. Karena aku tahu untuk meninggalkan sesuatu yang membekas itu sulit. Jadi kalau aku kutip dari dokter Andrea, dia salah satu dokter kejiwaan ya, dia bilang sebenarnya bukan lukanya yang mengecil, tapi kelapang dadaan dan proses penerimaan itu yang membesar.
1: Asik,
2: nah,
1: betul.
2: Itu bisa tertutup. Gitu. Jadi perbesarlah rasa untuk menerima, rasa untuk lebih berlapang dada lagi. Karena kami yakin kalau rasa luka itu tidak akan pernah hilang, tapi dia mengecil.
1: Iya. Dari momen Idul Adha ini Teman Pro 2, di tengah gemah takbir juga doa-doa yang dipanjatkan dan suasana kebersamaan, semoga ada hati yang perlahan merasa lebih ringan.
2: Amin.
1: Semoga ada rasa takut yang mulai berkurang. Semoga ada luka batin yang tentunya perlahan sembuh Teman Pro 2. Karena memang kadang healing terbaik datang bukan dari tempat mewah atau kata-kata besar, tapi dari rasa dipedulikan oleh sesama manusia lainnya.
2: Jadi Teman Pro 2, kalau teman kamu lihat ada yang butuh dukungan moral, gitu, dukungan moral ya, bukan dukungan dari segi finansial ya, karena
1: finansial ditemenin gitu ya, ditemenin.
2: Minimal kadang-kadang ada orang yang butuh cuman minimal samping duduk aja deh.
1: Iya.
2: Gak usah diajak ngomong.
1: Betul. Karena kan ada orang yang gak suka diajak ngomong ya.
2: Bener.
1: Di momen dia yang kayak lagi drop-dropnya.
2: Tapi dia suka ketika dia tahu ada orang.
1: Ada orang di sampingnya. Jadi dia dirasa kayak, oh ada yang care sama saya ya.
2: Iya. Jadi jadilah sesama yang seperti itu ya teman Pro 2, apalagi mengingat sedang dalam Idul Adha.
1: Iya, benar sekali. Ini bukan cuma momen, kalau kita berbicara soal trauma healing, ini bukan cuma momen saat bencana aja ya, tapi ada beberapa kejadian yang mungkin ini bisa kita sebut juga proses trauma healing. Mungkin orang tuanya yang sudah berpulang gitu ya, itu kan butuh trauma healing juga gitu ya untuk saya mau bertanya kepada Anda nanti takutnya gimana. Tapi kalau proses trauma healing Anda kemarin gimana, Mbak?
2: Nah, ya itu yang aku bilang, ternyata kadang-kadang sisi kehilangan itu ada loh. Maksudnya kamu enggak ngapa-ngapain tiba-tiba nangis.
1: Oh iya.
2: Iya, kan
1: kepikiran tiba-tiba ya.
2: Ingat gitu. Dan setelah aku sadari kenapa aku sering sekali melihat awan, ternyata aku salah satu menggantungkan harapan ke Yang Maha Kuasa ya.
1: Okay.
2: Tapi seperti menggantungkan bahwa oh iya, bapakku sudah tidak di sini, dia sudah di tempat dia enggak ada di sana. Jadi ya udah lakukan aja hidupmu selanjutnya gitu. Okay. Jadi makanya aku kadang-kadang kenapa suka lihat awan, kayak berandai oh iya dia ada di sana, oh ya sudah gitu. Gitu loh teman kedua. Jadi kamu karena aku sudah mengalami, aku bisa kasih experience bahwa terima.
1: Iya.
2: Yang paling sulit itu kan
1: itu adalah proses penerimaan ya.
2: Karena kalau kamu tidak terima, kamu tidak akan sembuh.
1: Betul.
2: Jadi kalau mau sembuh, diterima dulu. Terima aja, maksudnya memang aku mau nangis, nangis aja. Oh ya memang aku sedih aja. Aku iri lihat orang masih dijemput bapaknya. Ya udah iri aja. Gitu. Aku bahkan bilang loh sama temanku, ih enak ya kamu masih diantar jemput bapakmu. Aku
1: Miss Gina udah, ya.
2: Bisa Miss Gina, bisa Miss Kawatuna gitu ya. Enak ya gitu-gitu. Jadi gimana, Pak? Oh iya, nah maksudku hargailah selama mereka masih ada bersama.
1: Betul, ya. Betul.
2: Apalagi dengan momen Idul Adha.
1: Iya, justru momen-momen yang
2: tapi menumpukan daging bersama bapak dan ibu.
1: Tapi justru momen-momen yang kayak gini kadang dibilang trauma healing juga enggak, karena kan biasanya ada something yang hilang dari.
2: Yo,
1: kan?
2: Betul.
1: Gitu. Jadi kayak
2: kalau misalnya kamu abis ini pasang lagu Sisi Potret, tau kedua aku tiap dengar itu nangis.
1: Ya udah jangan dipasang kalau gitu biar nggak nangis.
2: Sama ini ya tetap jaga kewarasan ya teman pro 2 untuk yang nanti akan menyembeli kurban, karena itu capek.
1: Iya betul. Serius, betul kan? Betul,
2: capek nyembeli kurban. Bayangkan dia ngegorok hidup hewan itu, kayak kamu ngambil sesuatu yang bernyawa gitu. Terus please jangan jagain daging, jagain hewan kurbannya ya, karena ada yang trauma karena diseruduk kambing, diseruduk sapi, sapinya lari.
1: Please. Ini sapi-sapi dan kambing-kambing yang pada mau dikurban udah pada nyanyi bebaris nih, kami dari
2: 27
1: bulan Mei. Dan mungkin buat teman-teman berdua yang sekarang lagi dengan kita mungkin sampai hari ini masih berusaha pulih dari pengalaman berat teman-teman. Saya dan juga Mbak Indah cuma pengen bilang, kamu hebat karena masih bertahan sejauh ini. Pelan-pelan aja teman-teman berdua, gak harus langsung kuat hari ini, gak harus langsung baik-baik aja besok, karena pulih itu butuh perjalanan dan juga waktu, dan setiap langkah kecil menuju ketenangan tetap akan sangat berarti teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, sepertinya saya dan juga Mbak Indah harus pamit undur diri.
2: Iya.
1: Terima kasih udah dengerin kita dari jam 9 sampai jam 10 teng sekarang. Akhir kata, Yak Maulana pamit.
2: Indah juga pamit.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia, menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan Mopi mana saya ini. Saya ke situ, Joy. Baru kau bawa saya tiba foto di Menara Eiffel. Ketemu di sana kita, ya?
1: Ih, enggak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita, mau lihat kawasan Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala. Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.
2: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang, putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
3: Obrolan seru di Prodo FM.
4: Bakal mahasiswa yang kayak gimana sih, Ran?
5: Sebenarnya kalau aku tuh Kak, kita tuh sebagai mahasiswa harusnya kita sudah tahu ya baca situasi. Misalnya nih, di semester 1 sampai semester 3 kita boleh adaptasi dulu di kampus. Semester 4 sampai semester 5 boleh fokus sambil join-join komunitas, organisasi. Dan semester akhir nih fokus gitu.
4: Oke,
5: kalau aku termasuk mahasiswa yang kuliah rapat.
4: Kuliah rapat. Iya. Karena kebetulan ternyata kamu juga penerima beasiswa ya, Ran ya. Beasiswa. Mungkin kamu bisa ceritain dulu nih ini mengenai bagaimana kamu membranding diri kamu sebagai mahasiswa, karena saya ngelihatnya kamu walaupun masih mahasiswa tapi udah punya branding sendiri gitu di sosial mediamu ya. Aktif di konten kreator, juga di akademik, terus juga tentunya suka nyari peluang di beasiswa untuk karir masa depan. Nah, gimana tuh ceritanya kamu bisa dapat beasiswa?
5: Di semester 3 tuh aku dapat beasiswa lalu. Nah, jadi aku mikirnya kalau kita sebagai mahasiswa, kan mahasiswa banyak ya, Kak ya. Terus apa sih yang membedakan saya dengan orang lain? Jadi kita harus punya value ya, value tersendiri. Apalagi sekarang kan banyak orang mikir, oh mahasiswa rata-rata akhirnya kalau wisuda tuh nganggur juga. Rata-rata nganggur juga karena apa? Karena tidak punya skill, karena tidak punya keunikan sendiri. Jadi dari situlah aku inisiasi nih, ternyata aku harus punya branding sendiri. Nah, jadi kalau di media sosial tuh aku brandingnya aku adalah mahasiswa dan juga content creator yang bahasnya tuh seputar self development. Bukan hanya self development tapi ada statistiknya juga nih Kak. Mungkin kalau Kakak sempat baca-baca ya di media sosialku, aku selalu kasih atau buat postingan berdasarkan data. Jadi ada datanya, bukan hanya sekadar argumen saja tapi dikuatkan oleh data. Jadi kan ada tuh masuk mahasiswa statistikanya juga.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

2001 kali teman pro 2 by Adrian Khalif ini adalah satu lagu baru dari Adrian Khalif teman pro 2 dan tentunya di pro 2 hitlist kali ini teman pro 2 masih akan ada atau masih bahkan banyak lagi lagu-lagu terbaru dari playlist kita di pagi hari ini teman pro 2 dan juga kamu boleh gangguin playlist kita teman pro 2 di pagi hari ini silahkan kalau pengen request lagu di WhatsApp kita di 0811456030105 atau kamu boleh request dari aplikasi RRI Digital teman pro 2 tapi sebelum masuk ke requestan kamu dulu teman pro 2 saya bakal ngasih informasi dari lagu musisi band lokal kita teman pro 2 ada The Box dengan Tadulako teman pro 2 ini single yang dirilis di tahun 2009. Lagu ini diciptakan oleh Aceh Karibo, Izzat Gunawan, Agus Buncit, Arki Gunawan, dan almarhum Arwan teman pro 2. Karya ini kemudian dipilih oleh Kementerian Ekonomi Kreatif sebagai salah satu lagu yang memperoleh kesempatan untuk mengikuti program aktif musik akselerasi kreatif. Lagu Tadulako sendiri mengisahkan sosok pemimpin atau panglima perang dalam budaya suku Kaili Sulawesi Tengah teman pro 2. Semangat perjuangan Tadulako menjadi simbol keteguhan, keberanian, dan juga penyemangat bagi masyarakat suku Kaili. Tadulako teman pro 2 merupakan warisan leluhur yang terus dijaga dan diabadikan melalui karya lagu dengan lirik berbahasa daerah Kaili Ledo Sulawesi Tengah. Langsung aja teman pro 2 biar gak penasaran dengan lagu Tadulako dari The Box, saya bakal puterin dan disusul dengan lagu Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
2: Sini aku kasih tahu ya. Pesan Ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa.
1: Kamu nengik, kamu bertanya-tanya.
2: Wow.
3: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
4: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
3: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
5: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
3: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
6: Aku mau jadi HP.
3: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: sebenarnya. Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk.
2: Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Apa gitu mungkin ini saat Titan gitu.

0: betul.
1: Ngisi kegiatan doang kan bang. Nah, hey. Akhirnya saya buka set. Sembari saya masih kerja di tempat yang F&B tadi, saya juga malam jualan juga bang, sampai jam 2 subuh.
2: Wow.
1: Jadi saya double job.
2: Okay.
1: Pada waktu bersamaan double job. Nah, jadwal saya kerja di tempat yang sebelumnya itu jam 8 sampai jam 6 sore.
2: Okay, fine.
1: Jadi saya ambil waktu yang bisa, sekiranya saya bisa kerja Taichan juga. Jadi saya ambil, kan kita ada cabang juga waktu itu di bandara. Jadi saya ambilnya di tempat sana, masuk jam 4:30 subuh, balik jam 3, lanjut buat Taichan sampai maghrib, jualan malam sampai jam 2 subuh bang.
0: Wow. Pekerja jadi, keras banget.
1: Alhamdulillah. Anak muda kan bang, jadi harus ini tenaganya masih kuat.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of Indonesia.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Gak kerasa banget teman Pro 2, jarum jam udah berputar cepat banget. Dan sekarang hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Dan itu tandanya kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist kali ini harus kita akhiri, wes. Teman Pro 2, dan tapi Pro 2 Hitlistnya masih akan nyambung sampai nanti di jam 12 siang, teman Pro 2, bareng sama Nadila yang akan menemani santai siang kamu dan juga sore ceria nanti. Saya Yakmalan, teman Pro 2, mau ngucapin terima kasih banyak buat semua teman Pro 2 yang dari jam 5 tadi udah setia nemenin saya, dan juga untuk kamu yang udah absen kirim ucapan selamat lebaran, sampai yang udah berbagi cerita seru soal persiapan pemotongan hewan kurban di lingkungannya masing-masing. Teman Pro 2, kalian semua benar-benar luar biasa di siang hari ini yang mataharinya udah mulai terik lagi, teman Pro 2. Sebelum saya pamit, saya mau ngingetin lagi nih teman Pro 2, mumpung siang nih prosesi penyembelian hewan kurban lagi berjalan, dan setelah ini masih bakal banyak hidangan lezat di meja makan kamu. Tetap dijaga ya porsi makannya, teman Pro 2, karena ingat juga trik yang udah saya bagiin kemarin, teman Pro 2, atau juga soal trik pintar memilih potongan daging, teman Pro 2. Kamu juga bisa batasi kuah santan dan perbanyak minum air putih biar badan kita tetap fit nanti dan juga tetap sehat menjalani libur panjang pekan ini, teman Pro 2. Selamat melanjutkan momen kebersamaan yang hangat bersama keluarga tercinta, teman Pro 2, nikmati hidangannya, tebarkan terus senyuman dan kebaikan kepada sesama di hari yang suci ini. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin dari saya pribadi dan seluruh kerabat kerja RRI Pro 2 Palu yang bertugas, teman Pro 2. Setelah ini jangan kemana-mana, karena programnya masih akan lanjut, teman Pro 2, dan juga masih akan ada program seru lainnya yang siap menemani siang kamu. Saya Maulana pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Have a blessed and wonderful it, teman Pro 2. Tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kali ini informasinya mengenai aturan pembagian daging kurban. Siapa aja yang berhak menerimanya, teman Pro 2? Jadi pembagian daging kurban itu menjadi topik yang paling sering diperbincangkan menjelang ataupun saat Hari Raya Idul Adha. Meski terlihat sederhana, nyatanya masih banyak orang yang bingung mengenai siapa saja yang sebenarnya paling berhak menerima daging tersebut, dan apakah orang yang berkurban atau sohibul kurban boleh ikut mengonsumsinya. Perlu dipahami, teman Pro 2, bahwa pembagian daging kurban bukan sekadar tradisi ya, melainkan memiliki aturan dan ajaran anjuran tersendiri dalam syariat Islam. Al-Quran secara khusus menyinggung golongan penerima daging kurban, terutama kelompok fakir dan juga miskin. Nah, maka dari itu, teman Pro 2, dalam surat Al-Hajj ayat 28 disebutkan, maka makanlah sebagian darinya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Dan berdasarkan ayat tersebut, daging kurban tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan, tetapi juga bagi orang yang berkurban itu sendiri. Dilansir dari NU Online, ada 3 golongan utama penerima daging kurban, teman Pro 2. Lalu kira-kira siapa saja yang berhak? Informasinya sesaat lagi, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Mangkos, teguk, maju.
3: Paskibraka, ya, pasukan pengibar bendera pusaka. Momen berkibarnya bendera merah putih pada hari besar kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen yang sangatlah ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini tak terlepas dari para petugas yang dipercayakan untuk membawa bendera pusaka sampai ke puncak tiang tertinggi. Tapi, tahukah kamu, awalnya pada tahun 1967 sampai dengan 1972, Paskibraka disebut sebagai pasukan pengerek bendera pusaka. Dan pada tahun 1973, dicetus pertama kali oleh Idik Sulaiman, kata pengerek akhirnya diubah menjadi pengibar. Paskibraka memiliki 3 formasi yang senada dengan angka kemerdekaan. 3 formasi tersebut adalah formasi 17, formasi 8, dan formasi 45 yang diambil dari tanggal kemerdekaan Indonesia, yakni 17/8/1945 dan diberlakukan sejak 1967. Formasi 17 disebut sebagai formasi pengiring atau pemandu, formasi 8 disebut sebagai formasi inti alias formasi pembawa, sementara formasi 45 yang disebut formasi pengawal terdiri dari TNI ataupun Polri.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Nah, teman Produa, kita bakal lanjutkan strategi merawat ruang dialog itu seperti apa. Jadi setelah, bukan kayak nyapu apa segala macam, bersih-bersih seperti itu cara merawatnya. Jadi setelah memahami pentingnya komunikasi aktif dan juga empati, apalagi yang ini nih, kita tuh perlu lakukan agar perbedaan pendapat itu bisa apa menghasilkan sesuatu yang konstruktif.
6: Nah, jadi selanjutnya itu adalah mencari titik temu dan bersikap terbuka terhadap kompromi. Meskipun kita itu beda pendapat ya, jadi pasti ada area di mana kita itu bisa setuju juga dengan apa yang dia ucap ya. Okay. Jadi mulailah dari titik kesamaan ini. Dikutip dari Binus nih, Binus University Juli 2024 juga menekankan bahwa titik temu yang ditemukan seharusnya dikembangkan dengan tindakan nyata bersama dalam bentuk kerjasama. Jadi kemauan untuk berkompromi ya, menunjukkan fleksibilitas dan keinginan untuk mencapai solusi bersama, bukan hanya kemenangan pribadi.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita ke informasi selanjutnya mengenai aturan pembagian daging kurban. Lalu siapa saja yang berhak menerimanya? Yang pertama, teman Pro 2 adalah orang yang berkurban atau sohibul kurban. Orang yang berkurban ini diperbolehkan memakan daging kurbannya sendiri. Daging tersebut bisa langsung dimasak maupun disimpan untuk dikonsumsi di kemudian hari. Hal ini diperkuat melalui hadis riwayat Ahmad Muslim dan At-Tirmizi dari Buraidah yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku pernah melarang kamu sekalian makan daging kurban lewat dari 3 hari, supaya orang yang mampu dapat menyantuni orang yang tidak mampu. Makanlah kalian apa yang tampak, berikan untuk orang lain dan simpanlah." Dan teman Pro 2, informasi ini sekali lagi saya lansir dari NU Online.

0: Duh, panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Teman Produa, topik kita hari ini adalah sadar pajak bukan cuma bayar, tapi anak muda juga tahu fungsi, harus tahu fungsi pajak itu sendiri, teman Produa. Dan bintang tamu kita sore hari ini masih ada Kak Yudi dari sebagai kepala PT Pendapatan Wilayah Satu Palu nih, teman Produa. Luar biasa beliau bisa hadir di Produa sore hari ini. Dan ngomongin lagi tentang pajak nih, teman Produa, pertanyaannya nih Kak Yudi, siapa aja yang wajib membayar pajak?
5: Diregistrasikan di kepolisian dan atas nama yang sudah terregistrasi itu menjadi wajib pajak. Kementerian Dalam Negeri. Setelah ada dari Kementerian Dalam Negeri, dikali dengan tarif, nah itulah jadi hasil pajak untuk dibayarkan. Kalau motor itu kan tergantung CC juga. CC tahun buat itu pengaruh semua. Begitu juga dengan mobil.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

lalu selanjutnya teman perdua, orang yang berhak mendapatkan daging kurban adalah fakir dan miskin. Golongan ini merupakan prioritas utama ya dalam pembagian kurban. Pemberian daging kepada fakir miskin itu bersifat sedekah. Tujuannya adalah sebagai bentuk kepedulian sosial dan juga sarana berbagi kebahagiaan kepada mereka yang kesulitan secara ekonomi. Lalu daging kurban yang dibagikan kepada fakir miskin ini harus dalam kondisi segar atau mentah. Dan mengutip dari penjelasan Kiai Haji Afifuddin Muhajir dalam Fathul Mujibil Qorib yang memberikan daging dalam bentuk masakan siap saji atau sekadar mengundang makan bersama tidaklah mencukupi syarat ibadah kurban. Sangat dianjurkan untuk menyedekahkan hampir seluruh daging kurban kepada fakir miskin dan menyisakan hanya sedikit bagian bagi sohibul kurban sebagai bentuk mencari berkah atau tabaruk.

0: yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
4: Obrolan seru di Prodo FM.
5: Apakah ada batch baru atau ada fokus baru mungkin? Spill dikit.
6: Oke, okay, jadi sebenarnya kalau gerak dampak akademi ini kan implementasi kurikulum harmoni, dan kurikulum harmoni itu ini juga masih baru, masih baru juga, dan kemungkinan bakal ada tindak lanjut ke depannya lagi. Dan sebenarnya kalau mau fokusnya itu karena fokusnya memang ke perdamaian berkelanjutan. Jadi untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan itu ada beberapa cara. Nah, salah satunya itu membangun lingkungan yang sehat. Nah, itu yang kemudian karena kita fokus ke lingkungan, makanya kita ambil itu. Tapi kalau mau lebih jelasnya, pantau saja sebenarnya IG-nya di Indica Foundation. Nah, itu info-infonya bakal di-share sama teman-teman Indica Foundation juga di situ. Dan juga mungkin di IG Rubalang juga boleh dipantau.
5: Oke, dicatat ya teman Pro 2 di IG Rubalang dan juga IG-nya
6: Indica Foundation.
4: Okay. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Hit List.
1: Dan yang kedua, yang ketiga adalah yang menerima atau yang berhak menerima pembagian daging kurban adalah orang terdekat dan juga kerabat. Daging kurban ini juga boleh diberikan kepada orang-orang terdekat ya, seperti kerabat, tetangga maupun teman, meskipun mereka bukan termasuk golongan fakir atau miskin. Pemberian ini bersifat hadiah untuk mempererat tali silaturahmi dan juga berbagi rezeki. Artinya, pembagian kurban sangat fleksibel agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lingkungan sekitar secara luas. Dan teman perdua, melansir dari Muhammadiyah, tips tambahan untuk pembagian kurban adalah yang pertama, segar adalah utama. Pastikan daging yang dibagikan itu dalam keadaan bersih dan segar segera setelah proses penyembelihan. Lalu utamakan yang membutuhkan. Meski kerabat boleh menerima, pastikan kuota untuk fakir miskin di lingkungan sekitar sudah terpenuhi terlebih dahulu. Lalu yang terakhir, gunakan wadah ramah lingkungan sejalan dengan tren gaya hidup berkelanjutan. Jadi kamu bisa menggunakan besek bambu atau daun jati sebagai pengganti kantong plastik. Oke, itu dia teman perdua aturan pembagian daging kurban dan siapa saja yang berhak menerimanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kali ini informasinya mengenai aturan pembagian daging kurban. Siapa aja yang berhak menerimanya, teman Pro 2? Jadi pembagian daging kurban itu menjadi topik yang paling sering diperbincangkan menjelang ataupun saat Hari Raya Idul Adha. Meski terlihat sederhana, nyatanya masih banyak orang yang bingung mengenai siapa saja yang sebenarnya paling berhak menerima daging tersebut, dan apakah orang yang berkurban atau sohibul kurban boleh ikut mengonsumsinya. Perlu dipahami, teman Pro 2, bahwa pembagian daging kurban bukan sekadar tradisi ya, melainkan memiliki aturan dan ajaran anjuran tersendiri dalam syariat Islam. Al-Quran secara khusus menyinggung golongan penerima daging kurban, terutama kelompok fakir dan juga miskin. Nah, maka dari itu, teman Pro 2, dalam surat Al-Hajj ayat 28 disebutkan, maka makanlah sebagian darinya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Dan berdasarkan ayat tersebut, daging kurban tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan, tetapi juga bagi orang yang berkurban itu sendiri. Dilansir dari NU Online, ada 3 golongan utama penerima daging kurban, teman Pro 2. Lalu kira-kira siapa saja yang berhak? Informasinya sesaat lagi, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Hai nak, apa kabar? Kamu sudah siap untuk bertanding futsal hari ini?
1: Iya ya, aku sudah siap. Ya, tadi pagi aku membaca tentang Hari Kebangkitan Nasional.
0: Bagus sekali nak, kamu sudah mulai memahami pentingnya hari ini. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ini adalah momen penting untuk mengingat semangat dan pengorbanan para pahlawan kita.
1: Ayah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pahlawan kita?
0: Para pahlawan kita adalah orang-orang yang berjuang keras untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Mereka menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa di dalam memperjuangkan hak-hak kita sebagai bangsa.
1: Wah, sepertinya mereka orang-orang hebat ya, ya.
0: Betul sekali. Mereka adalah contoh teladan bagi kita semua. Mereka mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah di dalam menghadapi rintangan dan untuk selalu memperjuangkan keadilan dan kebebasan.
1: Ayah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghormati perjuangan mereka?
0: Salah satu cara untuk menghormati perjuangan mereka adalah dengan terus belajar dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa juga merupakan penghormatan kepada para pahlawan kita.
1: Aku akan berusaha menjadi pahlawan seperti mereka, ayah.
0: Tentunya, tapi kamu tidak perlu menjadi pahlawan dalam arti harfiah. Yang terpenting adalah kita semua melakukan bagian kita di dalam menjaga dan memajukan negara kita.
1: Aku juga berusaha memberikan yang terbaik dalam pertandingan hari ini, ayah.
0: Bagus sekali, nak. Ingatlah nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan semangat sportivitas dalam setiap yang kamu lakukan. Itulah yang membuat kita menjadi warga negara yang baik dan bangga akan tanah air kita.
1: Aku akan mengingatnya, ayah. Terima kasih atas nasihatnya.
0: Sama-sama. Sekarang, ayo kita siap-siap untuk bertanding. Semoga kita bisa bermain dengan semangat dan sportivitas.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Strategi pemasaran apa sih yang paling efektif kan digunakan sejauh mata memandang?
3: Pasti banyak dong ya. Kita langsung dengar deh ceritanya dari Kak Baldi.
2: Iya benar.
4: Kalau menurut saya pribadi sih Kak, yang paling efektif sekarang masih sosial media.
3: Sosial media benar.
4: Karena paling mudah reach out orang-orang umum.
3: Oh.
4: Misalkan yang enggak tahu Taichan kita atau produk kita. Kita beriklan di sosmed itu jadi lebih gampang awareness-nya jadi gampang terbangun sama orang-orang lain yang enggak tahu.
3: Itu membangun apa komunikasi dengan orang-orang di media sosial itu dan cara kayak gimana? Apakah mungkin ada apa perbedaan gambar kemudian juga apa video ya kayak konten lah gitu ya atau kayak gimana? Bener.
4: Kalau kita biasanya ada akan interaksi sih Kak, tanya jawab
3: langsung ya
4: atau kayak ada kuis berhadiah gitu-gitu. Jadi untuk kayaknya atensi mereka lah kita ambil gitu.
3: Dan kebanyakan itu yang pengguna sosial seperti apa? Apakah teman-teman dari Gen Z sendiri ya atau mungkin sebagian milenial juga gitu kan?
4: Bener. Kalau menurut saya pribadi sih Bang, karena Sate Taichan ini kan segmented banget.
3: Segmented benar.
4: Orang-orang mungkin bapak-bapak itu kan lebih seneng sate Madura gitu yang sate kecap. Nah jadi segmennya kita anak muda. Jadi anak muda itu lebih sering kita ajak gitu Kak. Lebih apa berusaha relate lah gitu sama anak-anak Gen Z.
2: Iya
4: gitu.
2: Karena sate Taichan ini lebih terkenal di kalangan anak Gen Z.
3: Anak Gen Z. Oh, oke. Okay.
2: Nah karena tadi dia bertanya sate Taichan itu apa sih?
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita ke informasi selanjutnya mengenai aturan pembagian daging kurban, lalu siapa saja yang berhak menerimanya. Yang pertama, teman Pro 2 adalah orang yang berkurban atau sohibul kurban. Orang yang berkurban ini diperbolehkan memakan daging kurbannya sendiri. Daging tersebut bisa langsung dimasak maupun disimpan untuk dikonsumsi di kemudian hari. Hal ini diperkuat melalui hadis riwayat Ahmad Muslim dan At-Tirmizi dari Buraidah yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku pernah melarang kamu sekalian makan daging kurban lewat dari 3 hari supaya orang yang mampu dapat menyantuni orang yang tidak mampu. Makanlah kalian apa yang tampak, berikan untuk orang lain dan simpanlah." Dan teman Pro 2, informasi ini sekali lagi saya lansir dari NU Online.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli.

26 setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik.

0: banyak banget jajanan.
1: Jangan lapar mata ya, Din.
0: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget.
1: Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi sama Nadila. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang ada beberapa aturan dan etika olahraga di gym yang wajib dipatuhi agar nyaman dan juga aman. Jadi pergi ke gym itu seringkali jadi pilihan banyak orang untuk menjaga kebugaran tubuh ya, meningkatkan stamina, sampai dengan mengelola stres, teman Pro 2. Namun, dibalik deretan alat fitness maksudnya, dan semangat berolahraga, ada satu hal penting yang seringkali terlupakan, yaitu etika dan aturan saat berada di gym. Padahal, gym itu merupakan ruang bersama yang digunakan oleh banyak orang dengan tujuan yang sama, teman Pro 2. Tanpa disadari, kebiasaan kecil seperti tidak mengembalikan beban ke tempat semula, terlalu lama menggunakan satu alat, atau kurang memperhatikan sekitar, itu bisa mengganggu kenyamanan orang lain, bahkan resiko membahayakan ya. Itulah mengapa memahami aturan dan etika olahraga di gym menjadi hal yang sama pentingnya dengan teknik latihan itu sendiri. Etika gym pada dasarnya mengajarkan kita untuk lebih peduli, saling menghormati, dan menciptakan lingkungan latihan yang aman bagi semua. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin beberapa aturan dan etika olahraga di gym sebaiknya diterapkan agar pengalaman olahraga menjadi lebih menyenangkan. Informasi selanjutnya saya akan bagikan sesaat lagi, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Lanjut ke Mifta sendiri. Kalau kita dengar tadi kan mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman gitu ya. Ini lebih menjual apa dan apa yang bisa dikelola dari teman-teman yang mungkin ada di anggotanya begitu untuk menciptakan ide-ide kreatif ya, kemudian juga melihat berbagai macam apa profil-profil di luar sana gitu sehingga bisa ditampilkan secara visual juga.
5: Kalau dari kami, kami mulainya itu juga sama dari nol ya. Dari nol itu yang kami punya hanya laptop. Itu pun speknya tidak yang gaming-gaming sekali lah.
4: Biasa gitu
5: yang biasa aja. Tapi dari situ saya sudah mulai belajar dengan teman-teman. Kita main line-in dan beberapa ini kita ketemu beberapa orang secara virtual. Kita belajar, ikut-ikuti kelas. Dan alhamdulillah sekarang kami sudah tersertifikasi secara nasional BNSP. Nah itu. Nah, kami sebenarnya bukan fokus pada politik sebenarnya. Kita fokus pada branding.
4: Branding
5: figur. Kalau teman-teman itu pada branding produk, kita pada figur. Karena perbedaannya adalah ketika kita branding produk ya, kita fokus pada produknya. Kalau kita figur itu hari ini mungkin dia bagus, besok bisa jadi dia jelek. Karena apalagi sekarang orang bilang kalau di tenant dan bisnis kami, orang bilang kamu orang itu akan bersinar pada saat pemilu. Ternyata tidak. Sampai sekarang pun kami masih berdiri karena yang pertama figur-figur sekarang semakin maraknya dunia digital, orang-orang itu tidak semisal toh insya Allah Kak Feki jadi calon bupati, wali kota dan sebagainya.
4: Yang siaran siapa?
5: Oh, atau mereka berdua kan? Mereka berdua kan orang masyarakat yang secara luasin kan tidak perlu tahu ke Haikal itu harus ketemu langsung. Kau mau usung apa? Kau mau buat apa? Kita cuma tahu, oh ini Instagramnya, oh ini calonnya kita nanti, oh ini calon legislatornya kita. Kita memberikan mereka apa sih yang legislator ini buat, apa yang mereka mau usung, apa yang mereka bawa itu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

boleh dua. Kita awali dengan selalu minta izin sebelum menggunakan alat ya. Jadi kalau seseorang sedang menggunakan alat atau mesin tertentu di tempat gym dan kamu membutuhkan peralatan di sekitarnya, selalu minta izin terlebih dahulu. Jadi mengembalikan beban ya atau alat secara tiba-tiba saat orang lain sedang squat atau melakukan gerakan yang lain, itu bisa sangat berbahaya dan beresiko menyebabkan cedera serius. Jadi memang harus izin ya kak, saya boleh menggunakan alat yang ini. Oke. Lalu aturan berikutnya adalah mengembalikan beban ke tempat semula. Jadi mengembalikan dumbbell, barbell ya ke raknya adalah aturan dasar gym teman Pro 2. Selain menjaga kerapian, kebiasaan ini juga mencegah resiko agar orang lain tidak tersandung ya dan bisa mengakibatkan cedera. Kalau kamu mampu mengangkatnya, maka kamu juga mampu mengembalikannya kan. Kan biasanya tuh ada yang setelah menggunakan beban, apalagi kalau bebannya 10 kilo ya kan, yang pakai misalnya laki-laki, terus setelah itu kita perempuan yang mau pakai lagi alatnya, kebayangkan kamu harus mengangkat 10 kilo beban itu dengan dua beban gitu ya, jadi ada 20 kilo ya teman berdua. Oh my god, jadi memang aturan ini aturan dasar sih kayaknya di setiap gym itu memang tertulis ya, untuk mengembalikan beban atau barbel itu ke tempat semula.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Mas, ini mas, baksonya mas.
5: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
6: Mangkoknya sen, tuker sih sen, yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
6: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ayahnya iyal bener kamu ini, Leh.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
8: Obrolan seru di Produa FM.
9: Bagi pekerja, ini kan menjadi isu-isu banyak di luar sana gitu ya. Apalagi kemarin kita juga baru saja menghadapi namanya efisiensi. Ini kan berpengaruh juga terhadap daya beli masyarakat. Nah ini kira-kira seperti apa pandangannya teman-teman sendiri kalau kita berbicara tentang PHK sendiri gitu.
10: Pandangan saya sih sebenarnya PHK itu bisa dilihat dari penyebabnya dulu sih kak. Jadi ada plus minusnya juga.
11: Mungkin kalau menurut pandangan saya secara awam ya, karyawan di PHK itu sepertinya kayak agak menakutkan.
9: Agak menakutkan semua. Iya. Saya pun juga seperti itu gitu ya.
12: Ngeri.
11: Nah, sementara kita waktu masih kerja dengan posisi nyaman ya, tiba-tiba. Tapi kalau kita bisa pelajari PHK itu ada dua macam ya. Ya PHK secara baik-baik dan mungkin secara yang satu karena kasus. Iya.
12: Orangnya ya, dari karyawannya bisa juga. Menurut saya PHK itu juga bisa dari mungkin perusahaannya yang kolab.
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
13: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, alas-alas tuh teman berdua untuk saat kita melakukan squat ya dengan mengangkat beban. Harusnya itu kan di tempat yang seharusnya gitu, tapi tiba-tiba dia ada di mana gitu. Tapi kalau misalnya kamu menggunakan itu, ya harusnya kamu kembalikan lagi ke tempat semula. Karena setiap alat itu punya zona khusus demi keamanan dan kenyamanan bersama, kayak gitu. Ya sih, pas ada yang menggunakan, ini di mana ya, Kak? Aduh, sangat malu kan kita habis menggunakan tapi tidak mengembalikan. Lalu jangan lupa untuk memperhatikan lingkungan sekitar. Gym itu bisa menjadi tempat yang cukup resiko jika tidak waspada. Jadi selalu cek kondisi sekitar sebelum melakukan gerakan dengan dumbbell atau alat lainnya ya. Kalau kamu melihat orang lain kesulitan, tidak ada salahnya menawarkan bantuan atau menjadi spotter teman berdua. Oke, selamat mencoba. Tapi beberapa aturan lagi akan saya bagikan ya untuk kamu. Jadi tetap di 105 FM Reri Pro 2, teman terbaik kamu.

lanjut lagi teman berdua ke aturan selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu membawa handuk dan gunakan dengan benar ya. Peralatan gym itu adalah tempat favorit bakteri dan virus berkembang. Menggunakan handuk saat berolahraga itu membantu mengurangi penyebaran kuman dan menjaga kebersihan alat yang digunakan bersama. Lalu jangan lupa untuk selalu membersihkan alat setelah digunakan ya. Kalau alat atau bangku latihan basah oleh keringat, bersihkan dengan tisu dan cairan disinfektan yang tersedia. Jadi membersihkan alat setelah dipakai itu adalah bentuk kepedulian sederhana yang sangat berarti bagi pengguna berikutnya. Dan kamu juga sebelum menggunakan alat itu ya memang harusnya dibersihkan ya kan. Kan kita tidak tahu keringat, bekas orang lain ya kan teman berdua. Nah itu memang mesti diperhatikan sih. Dan mengambil foto atau selfie secukupnya ya. Selfie di gym itu sebenarnya sah-sah saja, apalagi untuk memantau progres latihan. Namun pastikan tidak mengganggu orang lain, tidak memonopoli alat, dan sebaiknya dilakukan di area yang lebih sepi atau di ruang ganti ya teman berdua. Karena jujur li sih, biasanya kalau kita nge-gym terus ada orang yang dia mengambil foto tanpa izin kita, nah itu juga sebenarnya mengganggu privasi kan.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Strategi pemasaran apa sih yang paling efektif kan digunakan sejauh mata memandang?
2: Pasti banyak dong ya. Kita langsung dengar deh ceritanya dari Kak Baldi.
1: Iya benar.
3: Kalau menurut saya pribadi sih Kak, yang paling efektif sekarang masih sosial media.
2: Sosial media benar.
3: Karena paling mudah reach out orang-orang umum.
2: Oh.
3: Misalkan yang enggak tahu Taichan kita atau produk kita, kita beriklan di sosmed itu jadi lebih gampang awareness-nya, jadi gampang terbangun sama orang-orang lain yang enggak tahu.
2: Itu membangun apa komunikasi dengan orang-orang di media sosial itu dan cara kayak gimana? Apakah mungkin ada apa perbedaan gambar kemudian juga apa video ya kayak konten lah gitu ya atau kayak gimana?
3: Kalau kita biasanya ada akan interaksi sih Kak,
2: interaksi jawab, langsung ya
3: atau kayak ada kuis berhadiah gitu-gitu.
1: Jadi konten ya.
3: Jadi untuk kayaknya atensi mereka lah kita ambil gitu.
2: Dan kebanyakan itu yang pengguna sosial seperti apa? Apakah teman-teman dari Gen Z sendiri ya atau mungkin sebagian milenial juga gitu kan?
3: Benar. Kalau menurut saya pribadi sih Bang, karena Sate Taichan ini kan segmented banget.
2: Segmented benar.
3: Orang-orang mungkin bapak-bapak itu kan lebih seneng sate Madura gitu, yang sate kecap. Nah jadi segmen sakit anak muda, jadi anak muda itu lebih sering kita ajak gitu Kak. Lebih apa berusaha relate lah gitu sama anak-anak Gen Z.
1: Iya
3: gitu.
1: Karena Sate Taichan ini lebih terkenal di kalangan anak Gen Z.
2: Anak Gen Z. Oh, oke.
1: Nah karena tadi dia bertanya Sate Taichan itu apa sih?
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bagi seluruh rakyat Indonesia tentang pentingnya persatuan, semangat perjuangan, dan rasa cinta terhadap tanah air. Dari sejarah perjuangan bangsa, kita belajar bahwa kebangkitan dimulai dari keberanian untuk bergerak maju bersama.

kreativitas, inovasi, dan kepedulian terhadap sesama. Generasi muda memiliki peran penting untuk menjaga budaya, mempererat persaudaraan, dan terus berkarya demi Indonesia yang lebih baik. Mari jadikan momentum Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus bangkit, bersatu,

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Dikasih sama adiknya mungkin gitu ya, makan setengah aja, nanti setengah lagi dibungkus supaya kamu gak overeating. Kalau kamu overeating nanti kamu cepet aging.
2: Gak ditanya dulu bak, mungkin kenapa banyak yang makan, mungkin ya lagi banyak masalah kayaknya, kan biasanya lari ke situ gitu ya,
1: ke mental health-nya gitu. ya bisa nanti menjurus ke situ ya gitu. Jadi memang harus dicari lingkungan-lingkungan yang suportif ya. Kalau misalnya lingkungannya itu toksik, kayak ngajakin ayo ngerokok yuk, ayo kita pakai ini yuk, pakai itu, oh jangan gitu ya. Sayangi dirimu cuma satu, tubuhnya cuma satu ya. Kalau misalnya motor rusak ya udah cari spare part atau cari nabung uang cari beli motor baru. Tapi kalau badan kita kan ya kalau rusak
2: cari
1: ya dimana? Cari di mana, belum lagi sel-selnya kan nggak segampang itu mau apa namanya stem cell, mahal gitu ya. Gitu kan, kalau mau stem cell kan mahal ya gitu. Jadi ya sayangi dirimu gitu kan, untuk menjaga atau merawat tubuh ini kan nggak harus mengasup makanan-makanan yang mahal gitu ya. Yang penting kan yang bergizi seimbang gitu, yang sehat, bergizi seimbang, bersih ya, supaya terjaga kesehatannya gitu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Selanjutnya teman berdua, jangan lupa kalau kamu olahraga di gym, hormati ruang pribadi orang lain ya. Kalau gym sedang penuh, hindari berdiri terlalu dekat dengan orang yang sering berlatih. Selain tidak nyaman, jarak yang terlalu dekat juga berpotensi membahayakan, terutama saat latihan beban berat, ya kan? Karena ada sih beberapa orang itu tidak nyaman, teman berdua, kalau di apa namanya selalu dipantau, ya kan? Lalu jangan menguasai satu alat terlalu lama ya. Pada jam-jam sibuk, usahakan tidak terlalu lama menggunakan satu alat, apalagi sambil bermain ponsel. Berbagi alat dan bergantian adalah etika penting agar semua orang bisa berolahraga dengan adil. Dan yang terakhir adalah batasi obrolan yang berlebih. Gym itu adalah tempat banyak orang mencari fokus dan ketenangan di luar kehidupannya bekerja atau beraktivitas. Nah, kalau bertemu teman, tetap jaga percakapan agar tidak mengganggu latihan orang lain. Terlebih jika seseorang menggunakan headphone, itu biasanya tanda ingin berolahraga tanpa gangguan, teman berdua ya. Oke, itu dia beberapa aturan dan etika olahraga di gym yang wajib dipatuhi agar nyaman dan juga tetap aman, teman berdua. Selamat berolahraga ya.

0: jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Hai, apakah kamu mempunyai koleksi mainan atau barang-barang yang ditujukan oleh anak kecil dan tidak cocok dengan usiamu saat ini? Jika iya, berarti kamu termasuk terkena fenomena kidol. Jika kamu sering menjelajah dunia maya dan menghabiskan waktu di media sosial, kamu mungkin pernah membaca dan mendengar istilah kidol. Istilah ini cukup ramai diperbincangkan di platform media sosial dengan orang-orang yang mengira bahwa ini adalah kata baru yang dibuat-buat. Padahal, kata kidol ini sudah lama ada dalam kamus-kamus bahasa Inggris loh. Kidol merupakan gabungan dari kata bahasa Inggris, yaitu kid yang artinya anak-anak dan adult yang artinya orang dewasa. Kamus Cambridge mendefinisikan kata ini sebagai orang dewasa yang senang melakukan hal-hal atau membeli barang-barang yang ditujukan untuk anak-anak. Sebenarnya mainan tidak memiliki batasan umur, sehingga umur yang dianggap sudah dewasa juga bisa diperbolehkan memiliki mainan anak-anak. Gimana? Apakah kamu

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Pernah gak sih teman-teman itu kayak udah capek membagi waktu, kayak udah mau nyerah aja? Pernah gak sih ngerasa seperti?
2: Iya pernah kakak, malah sering ya. Tapi kalau udah di tempat latihan ketemu sama teman-teman yang lain, udah ketawa-ketawa, itu rasa capeknya langsung hilang kakak.
1: Iya lagi, ngeluhnya sebentar aja.
2: Iya sebentar, pas udah latihan udah ketawa-ketawa,
3: lepas.
1: Oke, ini pernah gak sih teman-teman dari Fix and Dance ini ikut semacam lomba kompetisi dance begitu?
2: Karena kita masih baru, terus lomba-lomba di Kota Palu juga sekarang
3: agak sedikit
2: ya, masih kurang. Ada sih beberapa, tapi kita kemarin punya kesibukan masing-masing juga. Jadi kita hanya ikut-ikut event kakak.
1: Oke, berarti cuman kalau diperhatikan emang kalau K-pop event K-pop sini itu emang belum ada yang kompetisi ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman berdua, apa menu makan kamu hari ini? Apakah kamu akan makan ayam? Kalau makan ayam kan ada beberapa bagian dari ayam itu menjadi pilihan dari beberapa orang ya. Misalnya ada teman saya, dia suka sekali makan mie ayam pakai ceker. Sedangkan saya kalau makan ayam itu lebih suka pahanya gitu daripada dadanya, teman berdua. Nah, ngomong-ngomong tentang bagian ayam yang sering kita makan, ada yang mesti kita ketahui nih teman berdua, ada bagian ayam yang tidak boleh dimakan begitu ya. Tidak semua bagian ayam itu aman untuk dikonsumsi dalam jumlah yang banyak ya. Beberapa bagian justru menyimpan resiko lebih tinggi bila tidak diolah dengan benar. Jadi sekali lagi, beresiko untuk kesehatan kita apabila tidak diolah dengan benar begitu ya. Yang pertama adalah brutu. Brutu ini adalah kelenjar minyak di ekor ayam, teman berdua, yang mengandung kelenjar minyak dan sisa metabolisme. Jika tidak dibersihkan sempurna, bisa membawa resiko bakteri. Jadi sebaiknya dibatasi atau dibuang ya. Brutu itu kelenjar minyak di ekor ayam. Lalu kepala ayam ya, kepala ayam dan kulit. Bagian dalam kepala itu dapat menyimpan lemak dan sisa metabolisme. Jika tidak dimasak matang begitu ya, risiko kontaminasinya cukup tinggi. Jadi konsumsi sesekali aja dan pastikan matang dengan benar begitu ya. Lalu ceker ayam nih teman berdua, bagian paling mudah tercemar kotoran saat ayam hidup itu adalah ceker. Perlu pembersihan ekstra dan perubusan lama. Aman bila bersih dan dimasak lama, tapi jangan berlebihan. Lalu ada kulit ayam dan daging berlemak yang mengandung lemak cukup tinggi, karena jika sering dikonsumsi tidak baik untuk kesehatan jangka panjang. Boleh, tapi dibatasi porsinya ya. Dan yang terakhir adalah jeroannya, hati, ampela, dan usus. Cepat rusak, mudah bau, dan rentan terkontaminasi bila penyimpanannya kurang tepat. Pastikan masih segar dan dimasak sangat matang, teman berdua. Semua makanan tadi ini sebenarnya it's okay, tapi kalau dikelola dengan baik, benar, dan dikonsumsi dalam jumlah batas yang wajar.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih. Bisa nyala lagi. Selamat, selamat. Parah.
2: Haus nih.
3: Ya minum, Bambang. Gitu aja ribet deh.
2: Ya, nggak usah ngegas juga. Andai kita itu unta. Minum tinggal dari punuk doang.
3: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air. Tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Saya ingin sekali membantu, tapi sering merasa sumbangan saya itu kecil sekali. Apa ini bermanfaat? Gimana ini, Feki?
6: Apa ini bermanfaat ya? Okay, bermanfaat banget pastinya ya. Halo Peduli Muda Palu gitu ya.
5: Yeah.
6: Okay. Ini pertanyaan yang luar biasa gitu, yang bagus dan sering

0: sama penting dengan donasi yang besar, gitu. Jadi nggak ada bedanya. Gerakan philanthropy, akar rumput, dan donasi mikro ini telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa dalam menggerakkan apa perubahan sosial yang signifikan.
1: Jadi itu saran yang sangat membantu ya dari Kak Vicky. Jadi niat dan konsisten itu penting. Jadi gak ada alasan lagi buat gak menumbuhkan kepedulian dan budaya berbagi ya. Buat peduli muda Palu, kita harus tetap optimis bahwa kita itu bisa menjadi agen kebaikan di tengah masyarakat.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Perdua, kamu masih mendengarkan Perdua RRI Palu, teman terbaik kamu, dan kamu masih ditemenin sama Nadila. Nah, siapa nih yang suka Columbus, kelompok bungkus-bungkus? Aduh, hati-hati ya. Makanan panas yang dibungkus dalam plastik murah dan tidak dirancang khusus untuk suhu tinggi itu adalah kombinasi sempurna untuk memicu penyakit kronis hingga resiko kanker. Jadi hati-hati ya. Beberapa jenis plastik, terutama plastik sekali pakai atau plastik murah yang tidak berlabel food grade, itu bisa mengandung zat kimia seperti bisphenol A atau BPA dan phtalat. Zat ini dapat larut ke makanan atau minuman, terutama jika plastik dipanaskan. Risiko kesehatannya, paparan jangka panjang terhadap BPA, teman perdua, dan phtalat ini dikaitkan dengan gangguan hormon, masalah reproduksi, dan potensi resiko kesehatan lain seperti gangguan metabolik begitu. Pengaruh panasnya, makanan atau minuman panas dapat mempercepat pelepasan bahan kimia dari plastik ke makanan atau minuman sehingga memperbesar potensi paparan ya. Rekomendasi aman untuk mengurangi resiko, gunakan wadah

dari kaca atau keramik, teman berdua ya. Bila menggunakan plastik, pastikan jelas berlabel food grade dan BPA free serta aman untuk panas begitu. Sebagai alternatif, bungkus makanan atau minuman dulu dengan kertas perkamen atau daun alami sebelum pakai plastik ya, agar kontak plastik langsung dengan makanan diminimalkan, teman berdua.

0: capek banget deh. Tugas numpuk, kerjaan banyak, kepala tuh rasanya mau error deh.
1: Ya, makanya jangan lupa self-reward juga dong.
0: Self-reward? Harus belanja mahal gitu?
1: Enggak juga kali. Self-reward itu bisa hal simpel, kayak makan makanan favorit, istirahat cukup, olahraga, nongkrong, atau nonton film kesukaan.
0: Ya juga sih. Kadang aku lupa kalau diri sendiri itu juga butuh dihargai.
1: Nah, yang penting jangan lupa tetap jaga diri dan kesehatan mental. Sekecil apapun progresmu, itu tetap layak diapresiasi loh. Setelah berusaha dan bertahan sejauh ini, tubuh dan pikiran juga butuh istirahat supaya tetap sehat dan semangat menjalani hari. Self-reward secukupnya biar hidup lebih bahagia.
0: Obrolan seru di Produa FM.
2: Strategi pemasaran apa sih yang paling efektif kan digunakan sejauh mata memandang?
3: Pasti banyak dong ya. Kita langsung dengar deh ceritanya dari Kak Baldi.
2: Iya benar.
4: Kalau menurut saya pribadi sih Kak, yang paling efektif sekarang masih sosial media.
3: Sosial media benar.
4: Karena paling mudah reach out orang-orang umum.
3: Oh.
4: Misalkan yang enggak tahu Taichan kita atau produk kita. Kita beriklan di sosmed itu jadi lebih gampang awarenessnya jadi gampang terbangun sama orang-orang lain yang nggak tahu.
3: Itu membangun apa komunikasi dengan orang-orang di media sosial itu dan cara kayak gimana? Apakah mungkin ada
5: Produa FM teman terbaik kamu Produa FM.
6: Informasi terupdate dalam Info Produa sore hari ini bersama saya Nadila, teman Produa. Perayaan Hari Raya Waisak Borobudur di Borobudur menjadi salah satu agenda yang paling dinantikan masyarakat. Festival Lempian Waisak 2026 dijadwalkan akan berlangsung pada 31 Mei mendatang di kawasan Candi Borobudur. Rangkaian acara ini dimulai dengan prosesi dari Candi Mendut menuju Borobudur, ritual Waisak hingga pelepasan lempian pada malam hari nanti. Informasi selanjutnya teman Produa, dilansir dari Antara, grup band legendaris Indonesia Slang dipastikan akan memeriahkan Java Jazz Festival 2026 yang akan digelar Nusantara International Convention Exhibition Peak 2 Tangerang. Vokalis Leng Kakak menyebutkan bandnya akan menampilkan sesuatu yang berbeda. Salah satunya akan mengaransemen musiknya dari rock and roll menjadi bernuansa jazz. Teman Produa, BTS kembali mencatat sejarah Billboard setelah album Arirang mempertahankan posisinya dalam daftar Billboard 200 Amerika. Album tersebut menempati peringkat ke-10 selama 9 pekan berturut-turut. Pencapaian terbaru ini memperpanjang rekor sebelumnya sebagai album artis Korea dengan ketahanan terlama dalam 10 besar. Sekian informasi terupdate dalam Info Produa sore hari ini bersama saya Nadila.
5: Teman terbaik.

105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro2, kita lanjut lagi kebersamaan kita di sore hari ini. By the way, teman Pro2, kita udah di menit ke-10 ya, dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Pro2, kali ini kita ke informasi yang tentunya informasi yang bikin kita itu jadi berpikir bahwa kita tidak pernah tahu bagaimana Allah itu bisa mengangkat derajat seseorang ya, teman Pro2. Kali ini kita mau kenalan sama nenek nenek Jumriah, namanya Jumariah, yaitu seorang buruh tani di Maros yang menjadi ikon global haji 2026. Jadi ikon global loh ya, bukan lagi ikon Sulawesi, bukan Indonesia, bahkan global. Di usia 70 tahun, nenek Jumariah ini tidak pernah membayangkan dirinya itu akan menjadi perhatian dunia gitu ya. Perempuan asal dusun Majanang, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, itu kini terpilih sebagai ikon global jemaah haji dalam program Mekah Route 2026 yang digagas oleh Arab Saudi. Padahal keseharian nenek Jumariah itu sangat sederhana, teman Pro2. Dia bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang tidak menentu dan paling banyak itu hanya mendapatkan 200.000 per bulan. Dari upah itulah dia menabung sedikit demi satu impian untuk berangkat ke tanah suci. Dan tentunya teman Pro2, perjalanan menuju ibadah haji bagi nenek Jumariah bukan hal yang begitu mudah ya. Sejak 2010, nenek ini mulai menyisihkan uang hasil menggarap sawah, teman Pro2. Tabungannya disimpan secara sederhana di kadang-kadang di ember, kadang di bawah bantal. Selain untuk menabung, uang hasil kerjanya juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan selama lebih dari 2 dekade, nenek Jumariah ini hidup seorang diri di rumah peninggalan orang tuanya. Dan dia merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Semua saudaranya telah memiliki rumah masing-masing, sementara dirinya tetap tinggal di rumah lama keluarga. Dan nenek Jumariah juga tidak memiliki anak dan telah lama berpisah dari suaminya. Rumah nenek Jumariah berada jauh dari jalan beraspal, dikelilingi kebun dan sawah. Dan untuk mencapai jalan raya, ia harus berjalan kaki melewati area persawahan. Meski kondisi fisiknya tidak lagi kuat berdiri tegak, teman Pro2, semangat nenek Jumariah untuk berangkat haji tidak pernah surut. Dalam proses mengurus berbagai dokumen keberangkatan, ia dibantu cucunya yang setiap hari mengantarnya begitu ya. Dan sosok nenek Jumariah ini mulai menarik perhatian saat mengikuti manasik haji. Dan kekaguman ini teman Pro2 semakin bertambah ketika suatu hari nenek Jumariah meminta salah satu petugas haji begitu ya untuk datang ke rumahnya untuk menggelar manasik sendiri, begitu, manasik mandiri maksudnya. Dalam proses seleksi ikon global haji 2026, nenek Jumariah bukan satu-satunya kandidat, namun kisah hidupnya yang penuh dengan perjuangan membuatnya terpilih, teman Pro2. Dan seluruh biaya manasik hingga pelunasan haji itu ditanggung oleh nenek Jumariah dari hasil tabungannya sendiri. Dan nenek Jumariah ini, teman Pro2, adalah sosok yang sabar dan juga ikhlas menjalani hidup. Wow, jadi dari nenek Jumariah, teman Pro2, kita belajar satu hal bahwa kegigihan, konsisten, dan juga niat yang begitu besar begitu ya, itu tidak akan pernah mengkhianati sebuah usaha, teman Pro2. Jadi ingat nih beberapa komentar dari netizen Indonesia. Jadi saya baca di komentar video-video mereka, di video nenek Jumariah, banyak yang berkomentar yang dipanggil untuk menunaikan ibadah haji itu bukan hanya orang yang mampu, tapi orang yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia, menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Pertanyaan kita nih, sebenarnya KSB itu apa sih dan perannya di masyarakat seperti apa? Dari mungkin siapa yang...
5: KSB ini kelompok siaga bencana, itu merupakan wadah bagi relawan di desa gitu, yang dibentuk untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanggulangan resiko bencana di tingkat lokal ya. KSB ini bisa dibilang berperan sebagai garda paling terdepan lah begitu, dalam melakukan edukasi gitu, terus simulasi, evakuasi, sampai dengan penanggulangan tanggap darurat begitu. Alhamdulillahnya kemarin kita dibantu KSB ini diberikan kapasitas, difasilitasi oleh Mercy Corps Indonesia gitu, dalam peningkatan kapasitas bagi KSB-nya gitu. Tujuan utama dari KSB ini untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dampak bencana dan membangun budaya siaga di tingkat desa gitu. Sebenarnya peran dan fungsinya itu juga tidak jauh-jauh dari undang-undang tentang kebencanaan itu yang nomor 24 tahun 2007. Itu ada KSB berperan di pra, saat, dan sesudah bencana gitu. Di sebelum bencana itu KSB melakukan sosialisasi, pelatihan, pemetaan daerah rawan, dan simulasi gitu. Saat terjadi bencana, KSB melakukan evakuasi, tanggap darurat gitu. Dan setelah bencana melakukan pendampingan, pemulihan, dan asesmen kebutuhan warga.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: pilot ya.
1: Iya, keren kan?
0: Kalau aku ingin jadi artis. Guru aja.
1: Dulu bilangnya pedi dokter.
0: Enggak kan?
1: Kalau Marco ingin jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Sampai besok ya. Jam 7 loh, saya tunggu di sini.
5: Sip. Janji. Ya, janji.
4: Janji kelingking dulu. Sahabat, pernahkah kamu membuat janji dengan menggunakan jari kelingking? Jari kelingking adalah salah satu gestur yang terkenal dilakukan orang ketika membuat janji orang lain. Tapi, tahukah kamu sahabat apa cerita di balik gestur yang populer ini? Banyak orang mengira janji jari kelingking pertama diciptakan di Amerika Serikat. Namun kenyataan tidak demikian. Janji jari kelingking sebenarnya dari Jepang yang disebut dengan Yubi.

0: Yubikiri secara harfiah berarti memotong. Meski terdengar seram, sebenarnya hal ini bahwa janji merupakan hal yang dipegang teguh, tidak seharusnya diingkari oleh seseorang. Kalau kamu gimana? Janji kamu sudah ditepatikan hari?
1: Obrolan seru Radio FM.
2: Benar-benar jadi perhatian kita bersama. Kalau ngelihatnya itu kayak gimana nih? Pemerintah juga sudah bisa mengadakan program ini untuk generasi muda kita.
3: Saya sih mengapresiasi kegiatan dari pemerintah dan inisiasi dari pemerintah ini sangat luar biasa ya. Karena memang preventif itu penting daripada kuratif ya. Itu sangat penting ya, preventif. Untuk mencegah penyakit-penyakit sebelum akhirnya dia menjadi yang lebih parah ataupun komplikatif gitu. Dan ya, kita,

Masih di Usul 5 FM RRI Pro 2 Palur by Kamo. Kita lanjut lagi kedua di sore ceria. Masih ditemenin sama Nadila pastinya. Oke. Dan by the way, dua selamat sore buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati ya.

Kali ini teman Perdua, saya pengen berbagi resep asik. Kayaknya kedengarannya saya sangat ya. Iya, kan ada informasinya. Daging kurban itu bukan cuman bisa dan direndang, ada beberapa prep yang bisa kamu coba. Masak sekali bisa jadi sambal goreng, balado, tumisan sampai dengan isian nasi. Simpan dalam wadah kecil per porsi, bikin meresap dan makin enak esokan harinya. Lalu iris tipis-tipis dagingnya, marinasi dengan kecap asin, ti dan minyak wijen ya. Setelah mati, beef bulgogi juga bisa jadi isian sandwich atau topping mie instan, ringan tapi bikin teman berdua. Dan masak rendang udah besar, bagi per porsi, simpan di freezer wadah kedap udara, tinggal panat lapar, rasanya justru makin enak setelah beberapa. Lalu masak daging bersama babai, paprika dan saus lada hitam, dan per porsi cocok dimakan dengan nasi dan mashed potato juga, sayuran rebus, aroma ladanya bikin nagih nih teman. Atau bisa masak daging dengan paprika bubuk ya, terus tambahkan jintan dan lada per porsi, tinggal tambah sayur segar terus, langsung jadi kebab atau tortilla dan variasi tanpa riba itu. Atau bisa searching aja di Google dan lain sebagainya, tinggal mana gitu. Tapi apakah sekarang udah punya sapinya teman berdua? Kayaknya udah ya. Woi, bekas banyak daging sapi nih. Tapi dikontrol ya makannya ya teman berdua. Udah, tekanannya tidak naik. Polnya juga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Malewa, selaku DPD Pertuni Sulawesi sekaligus guru SLB ABCD Madya Palu, mengucap selamat dan memberikan atas terlaksana acara dengar bareng Pesta Bola Dunia 2020 yang mana RRI sponsor akan mengan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2006. Baik dansa klasik dan elegan dari Azteca, Mexico City, hingga nuansa modern artistik Stadion New Jersey di Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Menggila dari Palembang, mendali di Valencia, menikmati sepak bola ada semua orang tanpa siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM。
1: Matiin HP dulu.
2: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor, udah dong.
1: Nah, ini namanya privasi. Kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, lock time.
0: Privacy bukan pelarian, les bukan perbudakan. Kita ruang untuk tumbuh, tapi juga lahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan diri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Private loyalitas, keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Tahukah lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang menakjubkan? Sama seperti sidik jari, tip dari Science Daily, setiap orang memiliki lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsi yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, cap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik terbentuk dari kombinasi papila, lipat tekstur yang berkembang secara individu sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, karena bentuk dan pola alur lidah yang berubah tergantung kondisi kesehatan tubuh, tapi pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Pola itu berasal dari bintil pengecap yang banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketiak manusia pun tidak sama.
4: Obrolan seru 2FM.
5: Menurut Kak Reza, apa penyebab utama stres muda saat ini?
6: Iya, penyebab utama stres muda saat ini mungkin gaya hidup kayak.
5: Iya, yeah. Kenapa gaya hidup anak muda?
6: Gaya hidup anak muda sering membanding-bandingkan sosial media, edit, yang mana sering melihat lain lebih dari dia, dan makanya dia merasa dia pengen seperti itu, padahal dia tidak sampai di titik itu juga. Jadi cenderung memaksakan. Nah, itu bisa menyebabkan dari overthinking, insomnia.

0: dan sebagainya.
1: Karena juga terlalu sering bersosial media ini mengakibatkan kecemasan.
2: Dengarkan terus seru Pro 2 Palu di 105 FM dari RRI Digital. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Music.

0: request lagu favorit kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Girl, I have a pen.

selanjutnya ada dua untuk kamu nih yang pengen masak kambing dijamin empuk dan prengus ya. Jadi yang pertama pastikan dagingnya segar. Jadi saat menarik kambing, pastikan kondisinya masih sangat segar ya. Ringnya adalah warna dagingnya merah cerah dan terasa ketika disentuh. Lalu buang lemak atasnya. Jadi sebelum dimasak, irit buang bagian lemak atau gaji menempel pada daging. Bagian lemak inilah yang menjadi sumber bau prengus pada kambing. Lalu jangan cuci daging dengan air mentah ya. Dua, mencuci daging kambing justru akan membuat dialot dan baunya semakin kuat. Sebaiknya rebus daging lalu buang air.

Rebusan pertama itu daging siap diolah. Ini untuk daging kambing ya. Lalu rebus daging kambing rempah-rempah. Pastikan langsung merebusnya bersama aneka rempah-rempah ya. Gunakan daun jeruk, serai, dan daun kemangi ke dalam air. Rempah ini ampuh melawan dan menghilang sedap. Lalu taburi garam dan juga jenis. Bungkus dengan daun pepaya. Setelah dinetralisir, bungkus menggunakan daun pepaya selama saat sebelum dimasak. Enzim alam daun pepaya itu akan bekerja membuat tekstur daging sangat lembut saat digigit. Oke, selamat memasak ya teman Pro 2.

0: Umumnya, film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 jam. Meski berdurasi 2 detik, ialah film saat ini yang memiliki cerita hingga visi yang menarik. Film pertama di dunia di tahun 1800-an. Saat dicetus sinema ialah Thomas Edison, George Mill, William K.L. Dixon, dan Augustin Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berian taman. Film tersebut tidak memiliki alias bisu. Durasi dalam film ialah 2,11 detik dan kategori film tertua di dunia.
1: Bayangkan, film-film Indonesia bukan hanya sekedar hiburan semata. Layar lebar, cerita-cerita kita, budaya, dan identitas bangsa kita bercerita kepada dunia. Sedangkan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, tekankan pentingnya film sebagai diplomasi budaya yang efektif. Buah jembatan yang menghubungkan Indonesia dengan dunia internasional. Ini bukan meraih penghargaan, tapi juga perkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Terus dukung dan ekosistem perfilman nasional yang kuat dan lingkungan yang kondusif bagi para si bakat untuk berkarya dan bereaksi dengan membangun ekosistem yang kokoh. Film adalah cerminan jati diri bangsa yang akar kuat pada budaya Indonesia. Mari kita dukung perfilman Indonesia yang berkibar di kancah internasional, membawa harum nama Indonesia ke dunia. Pesan ini sampaikan oleh
2: obrolan seru di Produa FM.
3: Solidaritas itu
4: solid.
3: Betul banget itu teman-teman. Dan intinya dua nilai itu kayak dua si mata uang saling melengkapi tentunya. Jadi ngajarin kita buat menerima perbedaan. Gotong royong teman Produa mengajarin kita buat dalam keberagaman. Sama seperti begitu banyak keberagaman di Indonesia, tetap satu.
4: Bhinneka Tunggal Ika dong.
3: That's right.
4: Nah, keduanya jadi pondasi penting ya buat ngebangun masyarakat, bukan ngebangun tembok asik. Ngebangun masyarakat yang damai, saling menghargai juga solid. Mm-hmm. Karena tanpa toleransi kita terpecah, gampang kretek ya. Tapi yang kita kehilangan rasa kebersamaan.
3: Dan tentunya peran anak muda itu krusial banget. Kita yang nantinya bakal rutin masa depan bangsa.
4: Betul.
3: Jadi kita harus mulai dari hal kecil-kecil dulu. Kita hargai perbedaan dan jaga hubungan sosial kita dengan positif. Positif negatif dulu.
4: Betul. Karena Indonesia buat itu lahir dari masyarakat yang pun saling mendukung dan budaya yang plus lia.
2: Dengan obrolan seru Pro 2 Palu di 105 dan aplikasi RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman kamu, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Well, teman berdua, di sesi terakhir kita untuk di sore ceria hari ini nemenin sama Nadila, dan selamat merayakan Idul Adha ya teman berdua. Untuk kerayakan kali ini informasi agak sedikit have fun karena ini ada deretan sapi kurban para artis di Idul Adha 26 ini, bahkan ada ukuran alfok ya. Kita mulai dari Om Rahmat. Jadi Papa Raffi ini dan Nagita Slavina diketahui berkurban 27 ekor sapi dan 102 ekor kambing di Idul Adha tahun ini, dan menariknya sapi yang mereka pilih dibeli langsung dari peternakan miliknya Irfan Hakim. Wow, Masya Allah. Lalu Irfan Hakim, setiap tahun Irfan Hakim memang dikenal punya sapi kurban berukuran jumbo. Tahun ini Irfan kembali menyiapkan sapi berukuran besar yang sukses menarik perhatian publik ya teman berdua. Lalu tidak ketinggalan Tante Inul Daratista. Jadi Tante Inul ini dan suaminya Om Adam Suseno tahun ini menyiapkan 5 ekor sapi yang ukurannya juga jumbo, lengkap dengan sejumlah kambing untuk kurban. Lalu ada Papa Ta ya dan Mama Ta, ada siapa sih nama anaknya? Amina ya kan. Jadi Atta Halilintar juga turut merayakan Idul Adha dengan berkorban sapi dan kambing. Sapinya diberi nama Gabriel. Sementara untuk kambing, Atta membeli total 12 ekor. Lalu ada Ibu Ria Ricis ya, Ibu Ricis. Tahun ini Ria Ricis membeli sapi yang diberi nama Macan. Dan tidak tanggung-tanggung loh, Ricis ini sampai berburu sapi tersebut ke kawasan Bogor demi mendapatkan

mendapatkan hewan kurban sesuai keinginannya. Wow, besar loh teman perdua. Dan tentunya teman perdua, itu dia ya salah satu informasi yang menurutku sih menarik dan juga bisa menjadi apa ya, contoh yang baik. Insya Allah tahun depan, yang tahun ini sudah berkurban, tahun depan juga masih terus dilanjutkan kurbannya, malah bisa ditambah yang tahun ini belum berkurban. Mudah-mudahan tahun depan diberikan rezeki usia, rezeki finansial, kesempatan dan kemampuan untuk juga bisa berkurban ya teman perdua. Oke, terima kasih. Selamat sekali lagi selamat merayakan Idul Adha ya, 1447 Hijriah teman perdua. Semoga kita menjadi pribadi yang bisa melepaskan keegoisan dan kepemilikan kita terhadap segala sesuatu, karena sesungguhnya hanya Allah yang memiliki kehidupan ini. Oke, saya Nadila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ini kita, kalau saya sendiri, saya kan sekarang punya manajemen model, MC, singer, dan juga dancer. Jadi di manajemen saya itu, di agensi yang saya pimpin sekarang tuh banyak talent-talent yang ada di Kota Palu, terkhusus dan luasnya itu ada di Sulawesi Tengah. Kita menyaring banyak-banyak talent yang siap kita buang.
2: Waduh, jangan dong ya.
1: Siap kita tenarkan di profesi masing-masing.
2: Gak apa-apa, ini keluarin jokes-jokes kamu gitu ya. Saya rasa kamu adalah raja jokes.
1: Di apa namanya, di bidang masing-masing. Nah, untuk ke depan ini yang paling deket itu di bulan April nanti 2026. Saya dan tim saya itu akan bawa 4 model itu bertanding di Singapura.
2: Wow, cukup jauh empatnya ya. Untuk itu pasti harus dipersiapkan sebaik mungkin begitu, talent.
1: Iya, betul sekali.
2: Nah, ini sudah ada gambaran apa di competition nanti?
1: Gambarannya belum ada. Cuman kalau dari kita udah ada ramuan-ramuan, cah ramuan.
2: Tadi saya barusan ngomongin ramuan juga sih.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
5: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Bisa mewujudkan hal tersebut ya, karena kan kita melihat juga bahwa faktor pendidikan itu begitu penting begitu, tapi tidak semua orang bisa sekolah setinggi tingginya begitu ya. Apa yang kalian pikirkan di situ, teman-teman?
8: Kalau menurut saya sendiri ya, apalagi sebagai seorang duta misalnya, ataupun orang yang berusaha untuk berdampak dalam hal pendidikan misalnya, pastinya yang pertama itu adalah berkolaborasi dengan pemerintah. Namun pada akhirnya kenyataannya memang tidak semua anak-anak di Indonesia itu punya kesempatan belajar yang sama.
9: Iya, betul.
8: Entah karena mungkin keterbatasan aksesibilitas di daerahnya, atau ketidakmampuan sumber daya, ataupun ekonomi yang dimiliki keluarganya. Nah, kalau dari forum Genda Kota Palu sendiri, terutama saya sendiri, kemarin kita untuk di Kota Palu sebenarnya kita ada sedikit melihat daerah-daerah seperti misalnya di TPA Kawatuna misalnya, atau di daerah-daerah yang anak-anaknya itu belum mampu untuk belajar.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Ya.
1: Jajan yuk ke minimarket depan kompleks.
0: Hayu, aku siap-siap dulu ya. Aku siap.
1: Hah? Rena, kamu mau kemana? Kok dandannya gitu? Kita kan cuma mau ke minimarket depan kompleks, bukan mau ke pesta, Ren.
0: Gak apa-apa, kita kan lewat lampu merah yang ada kamera-kamera itu kan. Sekalian, buat selfie-selfie.
1: Ya ampun, Ren, itu bukan kamera selfie, tapi itu kamera tilang elektronik. Electronic Traffic Law Enforcement, atau disingkat ETLE, adalah kamera yang dipasang di samping atau di atas jalan atau dipasang di kendaraan aparat kepolisian lalu lintas untuk mendeteksi perilaku pengguna jalan dan pelanggaran lalu lintas.
0: Jadi, bukan untuk selfie-selfie ya?
2: Sahabat, tahukah kamu ada satu kata sampai saat ini kita masih salah dalam penggunaannya. Menurut kamu, mana yang benar? Pukul berapa sekarang atau jam berapa sekarang? Yang benar adalah pukul berapa sekarang. Perbedaan yang perlu dipahami adalah jam menunjukkan masa atau jangka waktu, atau dapat juga sebuah benda penunjuk waktu atau arloji. Sedangkan pukul mengandung pengertian saat atau waktu. Jadi, jika ingin mengungkapkan waktu, kata yang harus digunakan adalah pukul. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan pada pukul 10. Jika ingin mengungkapkan durasi atau jangka waktu, kata yang harus digunakan adalah jam. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan selama 3 jam. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaannya? Yuk, jangan sampai salah dalam penggunaannya lagi ya, sahabat.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Ajak teman kamu juga untuk diskusi soal Pancasila. Ini mungkin dianggap kuno gitu ya, padahal justru ini sangat dibutuhkan.
5: Dibutuhkan untuk saat ini di era digital saat ini sangat dibutuhkan gitu kan. Dan yang paling penting juga teman Produa, hidupi nilai-nilainya dalam keseharian, hormati perbedaan.
4: Benar-benar.
5: Iya kan, tolong yang kesusahan dan jangan gampang baper dan menyebarkan yang namanya hoax.
4: Nah, kalau udah baper terus ada motivasi untuk sebarkan hoax, aduh ini bisa kacau negara ini gitu
5: selesai.
4: Ya.
5: Udah.
4: Oke, Win.
5: Udah
4: selesai.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita kembali bergabung sama program 1 hari ini malu untuk menghatikan pengajian dan juga kemandangan Maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya.

0: Mendengar Pro 1 RRI Palu dengan informasi dan inspirasi, baru saja kita mendengarkan Gema Saripati Maju, dan tidak terasa ini ya waktu petang, saatnya mulai gitu ya, kita mulai mendengarkan untuk lagu-lagu islami sembari kita menunggu kuma dan azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Untuk itu mendengar tetap bersama kami di RRI Palu dengan informasi dan inspirasi.
1: Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu? Tidak. Malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu. Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah? Tanya para sahabat kemudian. Cinta dunia dan takut mati. Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, baru saja kita mendengarkan kumandan azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati dari Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan sekali lagi selamat hari raya Idul Adha bagi kaum muslim dan muslimin tentunya. Untuk pendengar semua yang sedang di jalan juga hati-hati dalam perjalanannya. Semoga selamat sampai tujuan ini ya. Mumpung maghrib tiba, insya Allah semoga kita bisa menepi terlebih dahulu ini. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 RRI Palu karena informasi dan inspirasi.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan, kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Mulai dari tradisi, budaya, gaya hidup, kuliner, serta spot pariwisata menarik lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkaya informasi Anda, kekayaan Indonesia melalui Jelajah Negeriku di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM, kanal inspirasi.

0: Cebasi deh, kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Obrolan seru di Prodo FM.
4: Untuk bisa mewujudkan hal tersebut ya, karena kan kita melihat juga bahwa faktor pendidikan itu begitu penting begitu, tapi tidak semua orang bisa sekolah setinggi-tingginya begitu ya. Apa yang kalian pikirkan di situ, teman-teman?
5: Kalau

0: daerah-daerah yang anak-anaknya itu belum mampu untuk belajar.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Terus. Up, up, up. Up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Kita mau tanya nih, apa sih motivasi kakak untuk berani traveling sendiri? Karena kalau dipikir-pikir traveling sendiri itu kayak menakutkan ya kan?
2: Intinya sih kalau nggak kalau nggak bisa, kalau nggak berani ya nggak bisa kemana-mana sih.
1: Iya lagi.
2: Jadi ya udah modal nekat aja. Urusan di sana gimana, ya udah nikmatin aja.
1: Mengikuti alur aja sih.
2: Jadi kalau untuk motivasi sebenarnya karena kebetulan memang dari sejak kecil pengen banget keliling dunia sampai dulu tulis di buku diary pengen traveling ke luar negeri. Terus dari kecil juga sering diajak sama bapak apa kalau ada perjalanan dinas keliling Jawa. Jadi dari situ kayak seru nih jalan-jalan. Jadi kayak udahlah nanti one day pengen banget nih mewujudkan mimpi dari kecil gitu dan alhamdulillah bisa traveling ke luar negeri.
3: What's new intro 2. What's new intro

Teman Pro 2, perayaan hari Raya Waisak di Borobudur menjadi salah satu agenda paling dinantikan masyarakat, dan festival Lampion Waisak 2026 juga dijadwalkan berlangsung pada 31 Mei mendatang. Dan rangkaian acara dimulai dengan prosesi candi mendut menuju Borobudur. Baik, seperti dilansir dari Mediantara, grup band legendaris Indonesia Slang dipastikan juga akan memeriahkan Java Jazz Festival 2026 yang digelar di Nusantara International Convention Exhibition. Vokalis Slang Kakak juga menyebutkan band akan menampilkan sesuatu yang berbeda, dan salah satunya akan mengarasmen musiknya dari rock and roll menjadi bernuansa jazz. BTS kembali mencatat sejarah Billboard setelah album Arirang mempertahankan posisi dalam daftar Billboard 200 Amerika. Album tersebut menempati peringkat ke-10 selama 9 pekan berturut-turut. Pencapaian tersebut juga memperpanjang rekor sebelumnya sebagai album artis Korea dengan ketahanan terlama dalam 10 besar. Demikian informasi Info Pro 2.

0: Tunggu. Gini. Kita kan ya scroll handphone, ya scroll medsos, tapi bukannya senang begitu, malah capek hati. Kenapa? Karena banyak sekali komentar-komentar jahat.
1: Iya, Res. Terkadang internet terasa kayak hutan rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Padahal harusnya nggak gitu.
0: Betul. Kita sering lupa kalau di balik akun-akun itu ada manusia yang benar-benar. Ada yang difabel, ada yang dari daerah terpencil, ada yang cuma pengen belajar hal-hal baru tanpa dibully. Parah sih.
1: Inklusivitas itu bukan cuma kata-kata keren di bio, tapi soal akses dan rasa aman buat siapa aja tanpa terkecuali.
0: Terus kita mau tunggu sampai kapan? Platformnya berubah sendiri, kan tidak?
1: Ya enggak dong, keamanan digital itu dimulai dari jari kita, berhenti sebar hoaks, laporin konten pelecehan, dan hargai perbedaan pendapat.
0: Jadi kita ini sebenarnya arsiteknya, setiap komentar positif yang kita ketik itu sama dengan satu bata untuk ruang yang lebih sehat.
1: Ruang digital yang aman dan inklusif tidak akan tercipta dengan sendirinya, tapi kita yang membangun. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
3: Obrolan seru di Pro2 FM.
4: Sana gitu dong Pro2. Ada nggak sih pengalaman yang agak kurang mengenakan gitu selama waktu di India? Di India kemarin berapa lama kak?
5: Karena sering dua tiga kali balik, jadi waktu itu ke mana ya? Ke Varanasi sih, itu yang agak wow. Karena di Varanasi itu kan salah satu kota suci di India yang mana tuh mereka punya sungai Gangga, yes. Jadi itu kan sungai suci gitu. Jadi segala aktivitas yang dilakukan di sungai itu seperti mandi, cuci pakaian, even buang air besar dan kecil pun semua di situ kan. Dan karena mereka itu kan jadi di Varanasi itu hampir kurang lebih 100 sampai 200 mayat itu dikremasi di situ, dan debu pembakaran, hasil pembakaran itu kan dibuang ke sungai itu. Dan otomatis kan sungai kan udah terkontaminasi sama bahan kimia dan lain-lain, tapi warga-warga situ mereka ya itu melakukan aktivitas seperti biasa.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kalau saya bisa bertahan lama, kamu punya semacam tips ya atau hal yang kamu pikirkan juga?
5: Tipsnya itu ya lebih ke trust, percaya.
4: Yes.
5: Kalau mau bangun usaha itu kan harus bangun kepercayaan dulu. Kita tidak boleh ragu-ragu, yakinkan dulu dirinya kita. Ini sudah betul tidak jalan. Kalaupun kita bertanya pendapat orang, pasti mereka kembalikan ke diri kita. Kamu nyaman tidak dengan ini, pilihan ini, nyaman tidak kamu jalaninya. Walaupun kita kalau dibandingkan itu 99% dari diri kita, 1% orang lain.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. We'll be right back.

105 Radio FM Tabanten baik kamu. Thank you banget ya udah ikutin kita dari pagi tadi ya sampai dengan malam hari ini teman berdua dan barengan sama Vicky lagi. Dan sekaligus juga pengen ngucapin selamat raya Idul Adha 47 Hijriah buat yang merayakan seluruh umat muslim tentunya. Ya dan urusan makan daging. Terima kasih buat yang sudah berbagi juga ya di suasana Hari Idul Adha tahun ini. Semoga berkah tentunya. Oke, kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Selepas tadi Kakak Nadila udah temani kamu di suasana sore dan malam hari ini di Jaga Malam. Bakalan teruskan semangat kita bareng ya sampai nanti pukul 24 ya. Ini hampir menjelang pukul 20 ya, 82. Gimana kabar kamu? Semoga sehat walafiat. Dan untuk di Jaga Malam, aku bakal temani kamu juga dengan sejumlah informasi-informasi yang penting begitu ya. Termasuk salah satu tradisi lintas generasi. Nah ini keren nih, diadakan di Keraton Surakarta. Nah, pokoknya dari event ini tuh cukup berhasil dan menarik perhatian besar dari para wisatawan budaya. Dan acara ada tahunan ini juga diikuti masyarakat dari berbagai kalangan usia yang juga sangat beragam. Lintas generasi, berarti ada gensinya dong ya. Akhirnya nih kalau sampai juga bergensi, cukup antusias dengan tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Dan salah satunya tradisi di Keraton Surakarta, Kanjeng Raden Mas Ria Arya Panji atau Kanjeng Nuki menyatakan bahwa masyarakat dari segala umur masih rutin juga itu datang untuk mengikuti begitu tahun berdua. Jadi menggalap berkah mulai dari orang tua hingga anak-anak kecil ya turut meramaikan juga tradisi ini. Tradisi sakral. Oke, tradisi sakral. Iya, yes, no. Oke. Meskipun anak-anak kecil biasanya itu tidak bisa ikut berebut langsung karena posisi gunungan yang tinggi. Jadi cuma yang anak-anak biasanya itu tidak bisa mengikuti begitu ya. Karena gunungan hasil bumi dan makanannya kan tinggi begitu katanya. Jadi oleh karena itu bagian isi gunungan itu biasanya sengaja diambilkan langsung oleh orang tua mereka. Namun menurut Kanjeng Nuki, prosesi ini justru menjadi momen kebersamaan keluarga yang juga sangat hangat begitu teman-teman berdua. Nah mungkin kamu juga sempat menyaksikan langsung tradisi ini dan kita berharap sih masih tradisi ini itu masih terus bertahan ya di setiap daerah kita di Indonesia teman-teman berdua, sehingga kebersamaan lintas generasi itu masih bisa terasa ya. Ada harapan untuk bagaimana meregenerasikan tradisi ataupun juga budaya yang ada di Indonesia supaya gak kemana-mana. Oke, teman berdua, kita akan balik lagi nanti sebentar. Stay tune terus bareng Radio FM, teman terbaik kamu.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Obrolan seru di Prodo FM.
2: Kalangan mahasiswa dulu deh, organisasi itu bekerja sama lah untuk bisa meminimalisir bahkan
3: Ya kalau kita bicara terkait narkoba mungkin tidak luput kah dari remaja kan khususnya di kampus. Karena memang kalau zaman sekarang itu bisa dikatakan narkoba ini dia diedarkan secara luas. Bahkan ada beberapa oknum-oknum itu justru yang tergabung di kampus, justru mereka yang mengedarkan narkoba ini. Kemudian untuk narkoba juga biasa yang di apa namanya yang diperkenalkan itu ya dia bersifat seperti kayak ada itu yang kayak seperti ganja mungkin yang kayak gitu ya, sabu-sabu itu ya, itu sebenarnya tidak bisa diedar luaskan seperti itu karena ya melihat bahwasannya yang seperti itu kadang itu ada di rumah sakit untuk pasien-pasien yang bisa dikatakan pasien yang mohon maaf seluruhnya kategori gangguan jiwa seperti itu.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya mari yang perlu kata.
1: Ina, sakuya Alina Marisa Miule.
2: Sapu liman jobu Ana.
1: Ya no, Tanta, boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang dan.
2: Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu.
1: Siaga Alina langsung na celata ji.
3: Aku sekilo, terlalu polosat bundi.
1: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
4: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu hari ini? Sampai besok ya.
5: Oke.
4: Jam 7 loh, saya tunggu di sini.
5: Sip.
4: Janji ya.
5: Iya, janji.
4: Janji kelingking dulu.
6: Sahabat, pernahkah kamu membuat janji dengan seseorang menggunakan jari kelingking? Janji jari kelingking adalah salah satu gestur yang terkenal dan banyak dilakukan orang ketika membuat janji dengan orang lain. Tapi, tahukah kamu, sahabat, seperti apa cerita di balik gestur yang populer ini? Banyak orang mengira janji jari kelingking pertama kali diciptakan di Amerika Serikat. Namun kenyataannya tidak demikian. Janji jari kelingking sebenarnya diadaptasi dari Jepang, yang disebut dengan yubikiri. Yubikiri secara harfiah berarti memotong jari. Meski terdengar seram, sebenarnya hal ini menunjukkan bahwa janji merupakan hal yang dipegang teguh dan tidak seharusnya diingkari oleh seseorang. Kalau kamu gimana? Janji kamu sudah ditepatikan hari ini?
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Apa gitu memilih saat di Taichan gitu?
9: Awalnya sih kak, sebelum saya jualan Taichan, saya sempat kerja dulu di salah satu bisnis di F&B juga. Hampir 2 tahun, terus pas waktu nongkrong malam ini bareng teman-teman.
8: Oh ada historisnya.
9: Iya betul bang, kita ngapain ya malam agak udah gak terlalu sibuk kan. Akhirnya iseng lihat apa yang lagi lumayan, kita kan seneng Taichan juga. Jadi kayaknya boleh nih buka Taichan, awalnya iseng-iseng. Ekspektasinya tuh bahkan kayak kayaknya laku asal-asal laku aja deh.
8: Oke.
9: Iya, begitu bang.
8: Tidak ada.
9: Asal, iya betul. Ngisi kegiatan doang kan bang. Nah, akhirnya saya buka set. Sembari saya masih kerja di tempat yang F&B tadi, saya juga malam jualan juga bang, sampai jam 2 subuh.
8: Wow.
9: Jadi saya double job.
8: Oke.
9: Pada waktu bersamaan double job. Nah. Jadwal saya kerja di tempat yang sebelumnya itu jam 8 sampai jam 6 sore.
8: Okay, fine.
9: Jadi saya ambil waktu yang bisa, sekiranya saya bisa kerja Taichan juga. Jadi saya ambil, kan kita ada cabang juga waktu itu di bandara. Jadi saya ambilnya di tempat sana, masuk jam 4:30 subuh, balik jam 3, lanjut buat Taichan sampai maghrib, jualan malam sampai jam 2 subuh bang.
10: Wow, pekerja jadi, keras banget.
9: Alhamdulillah, anak muda kan bang, jadi harus ini tenaganya masih kuat.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
11: Pro 2 FM, the hits music station.

0: Terus sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan, kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya dek, benar.
0: Iya Ma, bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama gak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan. Karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia. Tempe pun.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Solidaritas itu.
2: Solid.
1: So, betul banget itu teman Pro 2 dan intinya dua nilai itu kayak dua sisi mata uang, saling melengkapi tentunya. Toleransi ngajarin kita buat menerima perbedaan. Sementara gotong royong teman Pro 2 mengajarin kita buat bersatu dalam keberagaman. Sama seperti Indonesia, begitu banyak keberagaman di Indonesia, tapi kita tetap satu.
2: Bhinneka Tunggal Ika dong.
1: That's right.
2: Nah, keduanya jadi pondasi penting ya buat ngebangun masyarakat, bukan ngebangun tembok, asik. Buat ngebangun masyarakat yang damai, saling menghargai dan juga solid. Karena tanpa toleransi kita gampang terpecah, gampang kretek ya. Tanpa gotong royong kita kehilangan rasa kebersamaan.
1: Dan tentunya teman berdua, peran anak muda itu krusial banget. Kita yang nantinya bakal ngelanjutin masa depan bangsa.
2: Betul.
1: Jadi kita harus mulai dari hal kecil-kecil dulu. Bantu sekitar, hargai perbedaan dan jaga hubungan sosial kita dengan positif. Jangan yang negatif negatif dulu.
2: Betul, karena Indonesia yang kuat itu lahir dari masyarakat yang rukun, saling mendukung, dan budaya empati. Coblos Lia.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Produ FM, teman terbaik kamu. Emang narasa gitu ya. Kalau kaledo di makan. Kayak memang momennya ya. Kamu kemana silaturahmi bareng sama keluarga? Di hari ini tuh udah pasti bakalan banjir ruah. Ya, gua kaledo. Kan ya. Masih tersisa kah? Kita bersama tadi enjoy juga dengan Kokaledo sama dagingnya yang pastinya, waduh narasa pokoknya ya. Single ini dipopulerkan sama Kasman ya, tahun 2002, dan suatu musisi Kota Palu juga ya. Dan kita tahu bahwa Kasman ini merupakan salah satu lagu daerah Sulawesi Tengah, Kaili, yang juga sangat ikonik, dan lagu ini hanya bercerita tentang kuliner khas Donggala dan Kota Palu, tapi juga menjadi simbol identitas budaya masyarakat setempat. Dan ini juga bisa kamu dengerin melalui siaran dari Pro 4 ya, di sebelah saya. Namun karena lagu ini menjadi salah satu lagu yang juga masuk dalam program Kementerian Ekonomi Kreatif atau ECRAF ya, melalui program akselerasi kreatif aktif. Jadi setiap lagu di seluruh Indonesia, lagu kedaerahan, itu mendapatkan apresiasi luar biasa. Dan mudah-mudahan ini menjadi penyemangat juga buat musisi lokal untuk terus memproduksi musik-musik kekhasan daerah biar lebih berenergi ya, ya kan teman berdua. Oke, selain itu kita juga punya The Box ya, di single Tadulako juga ada. Oke, okay, Ledo dari Final, sama mana lagi nih, Kasman, Kaledo, ada lagi, oh iya, sama Rival Himran ya, La Vita Ebella, teman berdua. Ya kita biasanya putarkan itu buat kamu dan sama-sama kita apresiasi. Tapi kalau ke Indonesia bagian timur juga cukup banyak, dan salah satunya yang juga saya cukup favoritkan adalah single dari pada nih, WSO featuring Kahihulu, Papa Mama Pung Pasang ya, kita dengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Oke anak-anak, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang hilirisasi ya. Lilia, coba kamu jelaskan. Yang lain nanti bisa menambahkan.
2: Jadi, hilirisasi itu sederhananya proses ngolah bahan mentah menjadi barang yang punya nilai tambah lebih tinggi. Misalnya, nih nikel. Dulu Indonesia itu ekspor dalam bentuk ore, bahan mentah. Sekarang, diubah jadi produk turunan kayak ferronikel, stainless steel, sampai bahan baku baterai kendaraan listrik.
3: Iya, jadi intinya kita nggak mau lagi cuma jadi negara yang jual bahan mentah murah. Kita mau naik level jadi negara yang ngejual produk jadi yang nilai tambahnya gede. Dan itu artinya pendapatan negara naik, lapangan kerja nambah, industri kita makin kuat.
2: Betul, dan ini bukan sekedar rencana doang. Pemerintah udah stop ekspor nikel 2020, stop ekspor bauksit 2023, dan industri smelter bermunculan di berbagai daerah seperti Morowali, Konawe, Wedabai, dan lainnya. Bahkan sekarang Indonesia itu lagi jadi sorotan global gara-gara ekosistem baterai EV.
3: Keren kan? Dari bahan mentah jadi kekuatan bangsa, hilirisasi adalah kunci utama menuju Indonesia Maju 2045.
4: Tapi ini bukan hanya tugas pemerintah. Kita semua punya peran, mulai dari meningkatkan kompetensi diri, belajar teknologi, sampai menciptakan inovasi yang mendukung industri dalam negeri.
1: Ayo, jadilah bagian dari revolusi industri Indonesia. Bangun masa depan gemilang dengan nilai tambah dari tangan dan karya kita sendiri. Bersama, kita wujudkan Indonesia sebagai raksasa ekonomi dunia.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Peralatan siaran dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di luar sana juga yang lagi kuliah gitu ya. Terus juga pengen
7: saya pikir tidak ada kamera seperti ini tuh kan. Ternyata di sini bisa live di YouTube. Menampilkan wajah, tidak hanya suara begitu.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of

0: 152 FM teman terbaik kamu. Kenapa sih harus luar ketika ada band luar negeri yang kemudian akan tampil atau konser di Indonesia? Why? Ya karena saking antusiasnya yang pasti ya. Nah ini kabar juga datang dari musisi yang bisa dibilang cukup lama berkiprah di belantika musik bukan Indonesia tapi mancanegara, teman kedua, dan mereka sekelompok boy band sih ya, asal Irlandia. Nah ini rencananya mereka akan menggelar juga konser di Indonesia bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tepatnya di tanggal 23 Januari 2027 tahun depan. Ya, masih cukup lama teman berdua. Siapa mereka? Mereka ada Westlife in Indonesia. Kalau dari promotor sendiri Sound Freedom juga mengumumkan kabar tersebut melalui laman Instagram resmi mereka, yang bisa dicek juga. Dan menyatakan bahwa seluruh kategori sudah ludes tanpa sisa ya. Penjualan tiket umumnya sendiri dibuka pada Sabtu 23 Mei 2026, bayangkan ya. Antusiasi yang menjelang, kita masih punya beberapa bulan ke depan, dan antusias akan kedatangan mereka di Indonesia justru disambut dengan warnya. Mungkin apa ya, kita bakalan lihat seperti apa ya, apa yang menjadi antusias para penggemar gitu teman berdua. Kalau kita lihat juga dari sudut pandang fans ya, yang berhasil gitu kurang dari 12 jam itu langsung sold out. Jadi perjuangan jempol itu pada gemetar gitu ya pas war tiket hari Sabtu. Jadi pokoknya terbayarkan. Jadi see you in KPK. Kalau dilihat juga kehabisan tiket begitu ya. Kalau dari sudut pandang the shut fan, 24 jam sudah ludes tanpa sisa. Jadi efek My Love di single, salah satu single favorit juga dari aku nih ya. My Love bukan ya. Di Indonesia memang enggak main-main ya promotor. Ya, jadi enggak ada rencana nambah hari atau kategori tiket itu teman berdua. Biar yang lain yang enggak kebagian bisa war lagi. 25 tahun berkarya tapi daya pikat Westlife di Indonesia itu masih sangat kuat gitu ya. Udah nyanyiin lagi ya. Generasi 90-an, siapa saja mereka, termasuk salah satunya aku. Ya. Yeah. Oke. Okay. Kalau urusan nostalgia emang paling gak ada matinya, pasti bakal loyal. Ya kan? Mau berapapun harganya, asiknya juga ya. Kalaupun udah di porsi untuk itu berapa sih gitu kan? Ya. Yeah. Kayak meskipun tahun depan gitu, tahun berdua. Kalau dari VIP-nya sendiri tuh di kisaran 2,75 juta. Itu langsung ludes fix. Bisa dibilang kekuatan finansial dan cinta Westlife yang juga sekarang sudah para kerja emang beda kelas. Angkatan kaset pita. Betul banget ya, pita meluncur. Kalau aku pengen cerita lebih apa ya, pengalaman aku lebih ke poster-posternya aja sih kayaknya. Ya posternya itu bisa dibilang ada ya di ada beberapa lembar sih. Ketika Tolto masih zamannya juga Satria Wajah Hitam gitu kan, dan kawan-kawan yang lain. Bukan Spider-Man ya, Satria Wajah Hitam, terus juga itu tuh apa namanya, Ultraman ya. Nah gitu, beda-beda kategori. Kalau film ini jadi cerita generasi aku ya. Ya kita milenial mah masih tetap sahabat sama semua generasi. It's okay. Ya, kita fine-fine aja. cuma pengen ceritain aja gitu kan, kita pengen flashback gimana sih kehidupan para pencinta musik pada masa itu gitu kan. Saking gemernya gitu ya, saking sukanya atau saking ngefansnya. Saya poster-poster pun ya, poster itu ditempelin di meja, bukan. Di lemari pakaian bisa jadi ya, di tembok sisi kiri dan juga kanan, bahkan mungkin berhadapan langsung dengan tempat tidur gitu. Saking mimpinya. Mungkin memfavoritkan semua personil gitu ya, yang namanya boy band ya kan pada saat itu ya kan, teman berdua. Itulah bisa dibilang magnet yang masih terus melekat sampai dengan saat ini ketika ada konser-konser band-band terdahulu kembali mencuat. Saya rasa bakalan luar gitu kan, para pencinta film musik luar negeri, baik boy band atau band pun sekalipun ya, itu pasti bakal tetap antusias karena ada sisi memoris di dalamnya, teman budi ya. Ya, kalau bilang sisi magisnya nggak ada, memoris sih iya gitu kan. Pasti kalian nggak tahu sih rasanya kayak gimana ngefans band-band tertentu ya kan, coba deh. Ya kan, pasti bakalan war juga nantinya. Oke, kita hampir mendekati pukul 10 untuk malam hari ini. Belum waktu kita bakalan sharing panjang ya kan, sebentar ada waktunya dari pukul 22 sampai di pukul 23.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: tembok kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
6: Obrolan seru di Prodo FM.
7: Yang gongnya, oh ya, sebenarnya sama gong ya. Tapi yang benar-benar mencerminkan baku bantu banget yang di hari-hari itu adalah membuat media ajar bersama gitu. Jadi kita akan ada stand-stand besar gitu, terus kita bakal lesehan untuk kita bikin media ajar bareng-bareng untuk nanti akan dikirimkan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan di Kabupaten Sigi kayak gitu. Jadi emang benar-benar siapa yang datang itu di baku bantu fest ini kan bisa kalau festival yang datang tuh yang nonton. Nah, tapi kalau di baku bantu fest ini dia datang dia juga ikut serta ikut baku bantu. Gitu. Nah, salah satunya
2: terlibat baku bantu.
7: Iya,
8: jadi ada aksi nyata gitu.
7: Iya.
8: Jadi bukan hanya sekedar menonton tapi juga berkontribusi secara langsung gitu.
7: Benar, bisa berkontribusi secara langsung sekecil apapun. Terus habis itu juga ada inspirasi-inspirasi yang bisa diambil dari sana baik itu bagi guru-guru, pegiat pendidikan maupun siapapun yang peduli sama pendidikan.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
2: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Oke ini ya, kita udah di sesi terakhir nih, mungkin harapan kamu ke depannya kira-kira
5: Motivasi buat teman-teman di luar sana, keluarlah dari zona nyaman kalian, ya. Bangun diri kalian untuk menjadi lebih lagi, bangun masa depan kalian. Kalau jangan takut untuk gagal, karena gagal itu hal yang sangat biasa. Tapi pada saat kamu gagal, terus kamu mencoba lagi, itu yang sangat luar biasa.
4: Wow, dengar tuh teman-teman, luar biasa ya. Ini masih muda loh ya, punya motivasi yang cukup tinggi untuk membangun diri gitu ya, ngelihat peluang dari berbagai sisi. Selain traveling, ada rencana yang lain juga enggak? Mungkin kamu pikirkan enggak ada?
5: Belum kepikiran sih kak.
4: Mau buka pangkalan pesawat mungkin enggak ya?
5: Amin.
4: Oke, itu kayaknya cita-cita saya ya. Oke, ini ya makasih ya. Udah ngobrol bareng sama aku di sini, tapi nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke tempat thrifting kamu ya, untuk ngeliat koleksi-koleksi apa sih yang bisa kita dapatkan. Ada juga? Okay.
5: Gas.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Apa itu Putra Putri Adipura?
2: Adipura itu menjelaskan tentang lingkungan. Betapa pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan. Dan Adipura itu seperti diberi penghargaan kepada kota-kota dan kabupaten yang pengelolaannya secara baik.
3: Suatu penghargaan yang diberikan kepada suatu daerah yang telah berhasil menjaga kebersihannya melalui kategori yang terbesar.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kita balik lagi nih ya. Bagaimana kalau yang dikorbankan itu adalah onta teman Pro 2? Pernah makan gak ya? Ini sebuah tradisi yang juga cukup populer di Arab Saudi. Korban onta di Arab Saudi. Ya, ini cukup menarik ya. Dagingnya kira-kira seperti apa ya? Ini belum pernah coba. Rasanya itu cukup unik ternyata. Secara tekstur serat daging unta itu cenderung lebih tebal dan juga padat ya dibandingkan sapi, kemudian juga kambing. Mirip dengan sama daging rusa atau kanguru ya, game meat, tapi punya rasa manis yang alami dan juga khas kalau diolah dengan benar ya. Biasanya itu dimasak perlahan atau slow cook dalam menu seperti kapsah atau mandi. Terus dagingnya itu bisa jadi sangat empuk dan juga gurih, luar biasa. Tapi selain itu juga di selain di Arab Saudi, daging korban unta juga ada di beberapa negara lainnya, dan ini menjadi salah satu kebiasaan di perayaan Idul Adha hari ini ya, tahun kedua. Ya, festivalnya juga cukup unik. Festival lainnya terutama ada di mana nih, festival mudik raksasa selain korban unta ya. Jika di Indonesia mudik paling heboh ya, terjadi pada saat Idul Fitri. Di Bangladesh sendiri pemandangan serupa juga justru terlihat menjelang Idul Adha. Jutaan warga Dhaka, ibu kota Bangladesh, itu akan memadati ya stasiun kereta, terminal bus, hingga kapal feri untuk pulang ke kampung halaman demi bisa menyembeli hewan kurban bersama dengan keluarga besar. Jadi ada sisi dua sisi yang berbeda, ya kan? Tapi jenis perayaannya pun juga sama, kurban teman berdua. Tapi diceritakan lebih detail prosesnya. Jadi ada tradisi di balik tradisi. Ya, tradisi mudik ya mungkin berbeda gitu teman berdua, tapi lebih esensi. Terus kalau di Turki ceritanya gimana nih ya? Saya coba tadi sedikit mencari beberapa tradisi juga sekaitan dengan perayaan hari kurban di hari ini. Dan kalau di Turki sendiri Idul Adha disebut dengan kurban bayrami. Ini adalah tradisi unik di mana hewan yang akan dikurbankan juga itu biasanya itu domba, dirawat dengan sangat baik sebelum hari H, dan hewan tersebut juga akan dimandikan hingga bersih, terus dihiasi dengan pita, bahkan terkadang diberi wangian juga ya, dan dahi mereka itu diwarnai dengan henna ya sebagai bentuk penghormatan sebelum dikorbankan begitu teman berdua. Sekali lagi, ini sebuah tradisi-tradisi yang ada di beberapa negara juga berkaitan dengan hari ini yang dalam memperingati hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Yeah. Terus kalau kita jalan-jalan ke mana lagi nih? Pakistan ya. Idul Adha di Pakistan ini berlangsung selama 3 hari sebagai hari libur nasional, dan ini mirip seperti Idul Fitri juga kalau di Indonesia. Ya, setelah prosesi penyembelihan selesai, masyarakat Pakistan gemar melakukan silaturahmi besar-besaran seperti yang dilakukan juga di Indonesia. Para tua juga kerap membagikan idi atau uang saku, kalau tradisi Tionghoa, angpao, yaitu ke siapa lagi kalau bukan anak-anak kecil, ya, anak-anak kecil. Jadi lengkapi dengan hidangan khas berbahan dasar jeroan dan juga daging domba seperti karahi dan juga kebab teman berdua. Ada teman-teman yang unik lainnya sekaitan dengan perayaan hari raya Idul Adha di hari ini teman berdua, ya kan?

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak. Gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Pertanyaan kita nih, sebenarnya KSB itu apa sih dan perannya di masyarakat seperti apa? Dari mungkin siapa yang...
7: Iya, KSB ini kelompok siaga bencana, itu merupakan wadah bagi relawan di desa gitu, yang dibentuk untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanggulangan resiko bencana di tingkat lokal ya. KSB ini bisa dibilang berperan sebagai garda paling terdepan lah begitu, dalam melakukan edukasi gitu, terus simulasi, evakuasi, sampai dengan penanggulangan tanggap darurat begitu. Alhamdulillahnya kemarin kita dibantu, KSB ini diberikan kapasitas, difasilitasi oleh Mercy Corps Indonesia gitu, dalam peningkatan kapasitas bagi KSB-nya gitu. Tujuan utama dari KSB ini untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dampak bencana dan membangun budaya siaga di tingkat desa gitu. Sebenarnya peran dan fungsinya itu juga tidak jauh-jauh dari undang-undang tentang kebencanaan itu yang nomor 24 tahun 2007. Itu ada KSB berperan di pra, saat, dan sesudah bencana gitu. Di sebelum bencana itu KSB melakukan sosialisasi, pelatihan, pemetaan daerah rawan, dan simulasi gitu. Saat terjadi bencana, KSB melakukan evakuasi, tanggap darurat gitu. Dan setelah bencana melakukan pendampingan, pemulihan, dan asesmen kebutuhan warga.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita masih punya beberapa menit ya, terus sampai di pukul 23 untuk malam hari ini, teman Pro 2. Setelah itu ada berbagai playlist yang bisa kamu dengerin juga untuk tepatkan waktu kita sampai di pukul 24 malam hari ini. Dan enjoy, kemudian terus terhibur ya bersama sama Pro 2, ditemani sama Vicky malam hari ini ya. Terus kita mau kemana lagi nih? Saya mau ke Maroko. Kita ke Maroko ya. Maroko Zero Waste Alat Tradisional Lokal. Jadi secara tidak langsung juga masyarakat Maroko menerapkan prinsip berkelanjutan yang cerdas. Jadi bagian jeroan ya, ini nih ya, seperti hati, lemak, perut, itu adalah bagian yang paling cepat rusak juga jika tidak segera diolah. Kan biasanya seperti itu begitu ya, diburu-buruin. Menjadikan bol faf sebagai menu wajib pertama, itu adalah cara jenius yang memanfaatkan hasil kurban dengan cepat, segar, tanpa ada yang terbuang sia-sia, teman berdua. Kemudian kalau dilihat dari sisi lain, seperti konteks tekstur yang sempurna, dari sisi kuliner, bol faf ini adalah sebuah bahakarya tekstur. Jadi hati domba yang cenderung apa ya, padat dan juga gurih, dibungkus dengan lemak perut yang kaya rasa ya saat dibakar. Jadi lemak tersebut juga akan mencair menjadi hati di dalam, itu tetap lembut atau juicy, tidak kering ya, sekaligus memberikan lapisan luar yang renyah gitu, teman berdua. Tapi di balik itu ternyata ada simbol kebersamaan juga ketika ada di ruang publik begitu ya. Ketika sebuah hidangan dimasak massal di jalanan hingga aromanya itu memenuhi sudut kota. Jadi Idul Adha di Maroko ini berubah menjadi perayaan intra rasa atau sensory celebration. Jadi bau asap bakar saat itu bukan lagi sekedar aroma makanan ya, melainkan aroma hari raya. Jadi menyatukan seluruh elemen masyarakat. Benar-benar unik, teman berdua. Oke, itu dia. Hampir beberapa menit lagi ya sampai di pukul 23. Tapi sebenarnya harus setuju sama yang barusan kirimin juga nih ya. Selamat Hari Raya Idul Adha juga. Ini pesan spesial juga katanya buat teman-teman berdua di Hari Raya Idul Adha ini. Terkadang kurban itu sejatinya bukan hanya tentang menyembelih hewan ternak saja, tapi melainkan tentang sejauh mana bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hari ini kita belum mampu berkorban dengan hewan ternak ya, maka berkorbanlah dengan sifat yang tidak baik yang mungkin kita miliki, yang masih kita pelihara dalam diri kita hingga saat ini. Jadi kita sembelih gitu ya, rasa iri yang terus tumbuh, ego yang selalu ingin menang sendiri, kemudian juga amarah yang sulit dikendalikan, serta kesombongan yang membuat hati kita tuh jauh dari Allah ya. Karena hakikatnya Idul Adha itu bukan hanya tentang daging yang dibagikan, tapi hati yang belajar ikhlas, taat, dan juga rela berkorban demi menjadi pribadi yang lebih baik di hadapannya. Terima kasih Kak. Oke, nanti kita cariin lagunya ya untuk requestan kamu. So thank you, dan saya setuju ya, lebih ke situ. Esensi yang luar biasa, teman bodoh. Kita sembeli sifat-sifat yang tidak baik di dalam diri kita. Gitu, ini yang lebih menyentuh esensi. Jadi bukan hanya sekedar sembeli dalam kurban dan sebagainya. Kita bercerita tentang budaya ataupun juga tradisi, tapi yang lebih paling penting adalah bagaimana hubungan kita dengan Sang Pencipta. Gitu, teman bodoh. Jadi kalau gitu, sekarang meskipun masih ada beberapa menit ya tersisa, mungkin aku juga bakalan share lagi beberapa informasi lainnya. Tapi sebelumnya aku selawahi dulu nih buat yang masih terus mendengarkan di Pro 2 FM. Selamat malam dan selamat bersantai mungkin ya bersama keluarga, karena di momen-momen Idul Adha kita masih terus bersyukur ya, karena masih bisa dipertemukan ya dalam keadaan sehat walafiat, kemudian juga dalam keadaan berbagi ya, dan menjadikan hari ini benar-benar bermakna, teman berdua. Oke, nanti kita bakalan coba cariin
beberapa lagu yang teman-teman juga pengen dengerin malam hari ini, dan selanjutnya ada playlist kita juga yang bisa kamu dengerin setelah ini dari pukul 23 sampai di pukul 24.

0: menghasilkan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, selamatkan bumi kita mulai dari diri kita sendiri.
1: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panana bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Ada Kak Nia Nur Ramadhani, Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Ya. Halo Nia.
4: Halo.
3: Kamu kelas berapa?
4: Aku kelas 2 SMA.
3: Oh, kelas 2 SMA. Ya. Berarti kita beda setahun ya. Saya kan kelas 3 SMA. Beberapa tahun yang lalu. Ya. Oke, okay, by the way kamu umur berapa sih?
4: Sekarang aku tuh umur 17 tahun.
3: 17 tahun, jadi masih dalam kategori remaja ya? Yeah. Oke, okay. Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Wih, mantep banget. Sekolahnya di mana dulu, Ding?
4: Aku sekolah di SMA Negeri Model Terpadu Madani Palu.
3: Oh, SMA Madani. Yeah. Gimana perasaanmu setelah menjadi Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025?
4: Alhamdulillahnya untuk perasaan sekarang ini sangat bangga ya Kak, karena aku kesana bukan cuma untuk membawa nama pribadi tetapi membawa nama Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi itu buat aku kayak bangga karena bisa membawa Provinsi Sulawesi Tengah menjadi juara satu di ajang pemilihan putra-putri kebudayaan Nusantara Kak.
3: Oh, okay. Jadi kamu itu juara satu di tingkat provinsi nih ceritanya ya kan. Yeah. Terus ke tingkat nasional. Yeah. Di nasional kamu juara satu lagi.
4: Yeah.
3: Oh my god, mimpi apa kamu? Yeah. Tapi ceritain dulu deh sebelum kita ke nasional nih, pengen tahu dong apa itu Putri Kebudayaan Remaja Nusantara.
4: Oke, baik. Untuk Putri Kebudayaan Remaja Nusantara ini, Kak, itu adalah platform untuk remaja-remaja, terkhusus remaja di setiap provinsi itu, untuk menyuarakan tentang budaya yang ada di daerah mereka masing-masing, Kak.
3: Oh, gitu. Itu tugasnya ya? Yeah. Untuk menyuarakan budaya yang ada di daerahnya masing-masing.
4: Yeah.
3: Oke, okay, nah, wow, berarti ini adalah tugas yang bisa dibilang sih lumayan agak berat gitu. Iya. Ya. Iya, makanya pundaknya agak sedikit miring gitu. Tapi waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu waktu itu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
4: Iya, ada Kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi,
3: okay.
4: Ada juga Morowali Kak. Dari berbagai kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah sih Kak.
3: Oke, okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
4: Sulawesi Tengah, Kota Palu.
3: Kota Palu. Iya.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik Indonesia.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring di jenik ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian. Radio Republik.

0: Wah, rame juga toko kamu.
1: Ya, lumayan lah.
2: Permisi, mau bayar, Mbak?
1: Totalnya 34.000, Mas.
2: Ini, Mbak, uangnya.
1: Waduh, nggak ada kembalian seribuan nih, Mas.
2: Ya udah, nggak apa-apa, Mbak.
1: Terima kasih.
0: Lah, itu duit kamu seribuan banyak. Kenapa bilang nggak ada uang kembalian?
1: Ini nih, kamu nggak tahu yang namanya ilmu marketing cocologi. Kan lumayan. Kalau sehari dapat 1.000 dari 10 pelanggan, dikali sebulan, coba kamu bayangin aja.
0: Itu udah korupsi namanya.
1: Korupsi apaan? Orang cuma 1.000 juga.
0: Iya, hari ini korupsi kamu emang kecil-kecilan dulu. Besok bisa jadi besar-besaran. Ala bisa karena biasa. Memberantas korupsi bukan hanya jadi tugas pemerintah loh. Kita nih sebagai rakyat kecil juga ikut berkontribusi. Kemana? Orang belum selesai ngomong juga.
1: Ini mau

0: Paskibraka. Ya, pasukan pengibar bendera pusaka. Momen berkibarnya bendera merah putih pada hari besar kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen yang sangatlah ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini tak terlepas dari para petugas yang dipercayakan untuk membawa bendera pusaka sampai ke puncak tiang tertinggi. Tapi, tahukah kamu, awalnya pada tahun 1967 sampai dengan 1972, Paskibraka disebut sebagai pasukan pengerek bendera pusaka. Dan pada tahun 1973, dicetus pertama kali oleh Idik Sulaiman, kata pengerek akhirnya diubah menjadi pengibar. Paskibraka memiliki tiga formasi yang senada dengan angka kemerdekaan. Tiga formasi tersebut adalah formasi 17, formasi 8, dan formasi 45 yang diambil dari tanggal kemerdekaan Indonesia, yakni 17/8/1945 dan diberlakukan sejak 1967. Formasi 17 disebut sebagai formasi pengiring atau pemandu, formasi 8 disebut sebagai formasi inti alias formasi pembawa, sementara formasi 45 yang disebut formasi pengawal terdiri dari TNI ataupun Polri.
1: Teman terbaik kamu.

Baik teman, berdua dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini di hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Pimpinan dan seluruh kru Pro2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita akan jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami sekali di udara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program Pro 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari ini, Kamis 28 Mei 2026 melalui pemancar 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal. Pro 2 FM, the hits music station.

tangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944. Teman terbaik.

FM. Informasi terupdate dalam Info Pro 2 pagi hari ini bersama saya Nadila. Kita awali dengan informasi mengenai UNTAD memiliki 103 prodi hingga Mei 2026. Universitas Tadulako mencatatkan peningkatan jumlah program studi atau prodi dan ini mencapai 103 program studi hingga Mei 2026. Angka tersebut menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan dibandingkan awal tahun 2025 yang masih berjumlah 94. Saat ini teman perdua sejumlah usulan pembukaan prodi baru masih dalam proses, diantaranya prodi kedokteran gigi dan juga profesi, S2 sumber daya alam dan juga lingkungan, serta S2 kehutanan. Berita selanjutnya teman Pre2, FIFA resmi merilis daftar tim Base Camp Training Sites untuk Piala Dunia 2026. Daftar tersebut berisi lokasi markas dan juga pusat pelatihan yang akan digunakan 48 negara peserta selama menjalani turnamen. Lokasi tersebut akan digunakan pemain, pelatih, dan staff untuk berlatih, beristirahat, hingga melakukan persiapan pertandingan. Informasi terakhir teman Pre2, ke film aksi Korea Selatan The Round Up 5 resmi memulai proses syutingnya. Produksi film kelima dari franchise populer tersebut diketahui dimulai sejak 24 Mei 2026. Kabar dimulainya syuting diumumkan pada Selasa kemarin. Bersamaan dengan itu, jajaran pemain yang akan terlibat dalam film ini juga telah dikonfirmasi seperti Kim Jae-yong, Seo Yoon-woo, dan juga Lee Hak-jo. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Nadila. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: 105 FM RRI Produa Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, selamat pagi. Kita ketemu lagi di Spada. Selamat pagi teman Produa. Ditemenin sama Nadila teman Produa sampai nanti program Spada kita berakhir di pukul 9 pagi ya. Jadi kamu jangan kemana-mana karena saya bakal berbagi informasi yang menarik dan juga up to date, tentunya juga bermanfaat untuk kamu pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Produa.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

80 tahun sudah Indonesia berdiri tegak di atas pondasi perjuangan, darah, dan pengorbanan. Kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil dari nyala semangat tak kenal lelah dari para pahlawan yang ingin melihat bangsanya bebas menentukan takdirnya. Angka 8 dan 0 adalah makna perjalanan. Sudah 8 dekade Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan sejati. Desain yang membentuk siluet bendera berkibar menunjukkan pergerakan bangsa yang tak pernah berhenti, terus tumbuh, terus bertransformasi. Garis-garis diagonal yang tajam melambangkan keberanian, ketegasan arah, dan kecepatan adaptasi. Karena dunia berubah dan Indonesia harus siap memimpin. Warna merah putih yang abadi, warna keberanian dan kesucian yang selalu mengingatkan kita pada semangat 17 Agustus 1945. Peringatan ini adalah momen untuk bertanya pada diri sendiri, apa arti kemerdekaan dan apa sumbangsih kita pada bangsa. Tahun ini adalah tahun persiapan menuju Indonesia Emas 2045, saat negeri ini genap berusia 100 tahun. Mari mulai dari hal kecil, peduli pada sekitar, jujur dalam pekerjaan, bijak di media sosial, dan menjaga persatuan dalam perbedaan. Indonesia tak pernah kekurangan alasan untuk maju. Kita hanya perlu percaya, bersatu, dan bergerak bersama.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Dan kita langsung tanya aja, Bang Gerald nih, kalau boleh cerita sedikit gak sih awalnya kok bisa kepikiran buat jadiin hobi main game sebagai sumber penghasilan?
2: Waduh. Jadi awalnya itu kan
1: coba-coba.
2: Cuma buat bisa dibilang juga. Coba-coba. Jadi kan awalnya game itu kan jadi hiburan, mm-hmm, atau jadi kayak healing deh gitu kan. Mm-hmm. Terus ada di masa kayak, wah ini tuh harus aku jadiin nih buat sesuatu gitu kan.
1: Yeah.
2: Karena kan keadaan dan sebagainya yang memang kita perlu untuk kayak, wah aku harus buat sesuatu untuk menghasilkan yang namanya cuan tuh.
1: Aduh.
2: Mulai tuh.
1: Mulainya
2: mulai
1: tahun kapan sih?
2: Otaknya tuh.
1: Tahun berapa sih, Bang?
2: Dari
1: mulainya?
2: Tahun aku tuh mulainya dari tahun 2020.
1: Wow, udah lama banget. Itu COVID tuh. Ya?
2: Iya, COVID. Nah, zaman-zaman COVID tuh. Hmm. Kita kan di rumah aja tuh. Hmm. Di rumah aja pasti kita pasti suntuk, terus nggak banyak kegiatan kan.
1: Mm-hmm.
2: Jadi aku bilang nih, weh bagus nih kalau kita buat sesuatu yang buat ngehasilin cuan gitu.
1: Iya benar lagi, karena COVID kita gabut banget ya di rumah. Nah awalnya awalnya Bang Gerald main game ini karena itu ya tadi.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kali ini informasinya mengenai aturan pembagian daging kurban. Siapa aja yang berhak menerimanya, teman Pro 2? Jadi pembagian daging kurban itu menjadi topik yang paling sering diperbincangkan menjelang ataupun saat Hari Raya Idul Adha. Meski terlihat sederhana, nyatanya masih banyak orang yang bingung mengenai siapa saja yang sebenarnya paling berhak menerima daging tersebut, dan apakah orang yang berkurban atau sohibul kurban boleh ikut mengonsumsinya. Perlu dipahami, teman Pro 2, bahwa pembagian daging kurban bukan sekadar tradisi ya, melainkan memiliki aturan dan ajaran anjuran tersendiri dalam syariat Islam. Al-Quran secara khusus menyinggung golongan penerima daging kurban, terutama kelompok fakir dan juga miskin. Nah, maka dari itu, teman Pro 2, dalam surat Al-Hajj ayat 28 disebutkan, maka makanlah sebagian darinya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Dan berdasarkan ayat tersebut, daging kurban tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan, tetapi juga bagi orang yang berkurban itu sendiri. Dilansir dari NU Online, ada 3 golongan utama penerima daging kurban, teman Pro 2. Lalu kira-kira siapa saja yang berhak? Informasinya sesaat lagi, tetap di Pro 2, teman terbaik.

0: pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Iya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun, Maya. Kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok, kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.
3: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ini kita, kalau saya sendiri, saya kan sekarang punya manajemen model, MC, singer, dan juga dancer.
2: Yes.
1: Jadi di manajemen saya itu, di agensi yang saya pimpin sekarang tuh banyak talent-talent yang ada di Kota Palu, terkhusus dan luasnya itu ada di Sulawesi Tengah. Kita menyaring banyak-banyak talent yang siap kita buang.
2: Waduh, jangan dong ya.
1: Siap kita tenarkan di profesi masing-masing.
2: Gak apa-apa, ini keluarin jokes-jokes kamu gitu ya. Saya rasa kamu adalah raja jokes.
1: Di apa namanya, di bidang masing-masing. Nah, untuk ke depan ini yang paling deket itu di bulan April nanti 2026. Saya dan tim saya itu akan bawa 4 model itu bertanding di Singapura.
2: Wow, cukup jauh empatnya ya. Untuk itu pasti harus dipersiapkan sebaik mungkin begitu, talent.
1: Iya, betul sekali.
2: Nah, ini sudah ada gambaran apa di kompetisi nanti?
1: Gambarannya belum ada. Cuman kalau dari kita udah ada ramuan-ramuan, cah ramuan.
2: Tadi saya barusan ngomongin ramuan juga sih.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Pro 2. 105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita ke informasi selanjutnya mengenai aturan pembagian daging kurban. Lalu siapa saja yang berhak menerimanya? Yang pertama, teman Pro 2 adalah orang yang berkurban atau sohibul kurban. Orang yang berkurban ini diperbolehkan memakan daging kurbannya sendiri. Daging tersebut bisa langsung dimasak maupun disimpan untuk dikonsumsi di kemudian hari. Hal ini diperkuat melalui hadis riwayat Ahmad Muslim dan At-Tirmizi dari Buraidah yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aku pernah melarang kamu sekalian makan daging kurban lewat dari 3 hari, supaya orang yang mampu dapat menyantuni orang yang tidak mampu. Makanlah kalian apa yang tampak, berikan untuk orang lain dan simpanlah." Dan teman Pro 2, informasi ini sekali lagi saya lansir dari NU Online.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cek perangkat keyboard dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya

0: obrolan seru di Prodi FM.
1: Kita sendiri mungkin punya gambaran apa UMKM di kampus?
2: Oke, kalau di UMKM kampus itu kan ini soalnya juga UKM KOP, makan kami ini UKM ya di kampus. Nah, UKM KOP ini salah satu-satunya ya sebenarnya satu-satunya UKM yang bergerak berdasarkan visi kampus. Karena visi kampus saat ini dengan rektor baru itu ada bilang supaya mahasiswanya itu bisa berwirausaha. Nah, jadi kami ini UKM yang sejalan dengan misi itulah seperti itu. Nah, jadi di UKM KOPMA juga selain kita menyiapkan wadah untuk mahasiswa-mahasiswanya, KOPMA sendiri punya usaha juga, Kak. Nah, jadi kami itu sudah menerima ya alhamdulillah, walaupun belum lama jalan ya, karena alatnya baru datang awal tahun kemarin, baru masuk awal tahun kemarin. Jadi kami coba untuk promosikan ke, kami punya target market ini masih mahasiswa kampus. Karena kan pasti banyak ini ya, kami tuh punya usaha sablon baju, Kak. Ada sablon baju sama cetak kartu. Cetak kartu. Nah, pasti kan di mahasiswa ini banyak biasanya ada kegiatan buat baju PDL-PDL, PDL. Sablon-sablon baju ya. Jadi kami target marketnya ya untuk mahasiswa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi

Lalu selanjutnya teman perdua, orang yang berhak mendapatkan daging kurban adalah fakir dan miskin. Golongan ini merupakan prioritas utama ya dalam pembagian kurban. Pemberian daging kepada fakir miskin itu bersifat sedekah. Tujuannya adalah sebagai bentuk kepedulian sosial dan juga sarana berbagi kebahagiaan kepada mereka yang kesulitan secara ekonomi. Lalu daging kurban yang dibagikan kepada fakir miskin ini harus dalam kondisi segar.

atau mentah, dan mengutip dari penjelasan Kiai Haji Afifuddin Muhajir dalam Fathul Mujibil Qarib yang memberikan daging dalam bentuk masakan siap saji atau sekadar mengundang makan bersama tidaklah mencukupi syarat ibadah kurban. Sangat dianjurkan untuk menyedekahkan hampir seluruh daging kurban kepada fakir miskin dan menyisakan hanya sedikit bagian bagi sohibul kurban sebagai bentuk mencari berkah atau tabaruk.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali nih. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu. Maafkan, Ma, seandainya Mama

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Tapi itu gerak dampak akademi. Jadi sebenarnya gerak dampak akademi Eco Action itu program kolaborasi antara Indica Foundation dan juga Rubalang untuk kemudian memberdayakan orang-orang muda, memberikan kapasitas, motivasi dan juga memberikan kesempatan untuk menjadi agen perubahan. Jadi gerak dampak akademi ini sebenarnya dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia, Kak. Jadi si Indica Foundation ini, mereka punya kurikulum namanya Kurikulum Harmoni, Kurikulum Perdamaian Berkelanjutan.
2: Oh, ini kayak kuliah ya? Oh ya, namanya akademi ya?
1: Ya, jadi ya akademi. Nah, jadi mereka ini punya kurikulum, namanya Kurikulum Harmoni, dan mereka buka kemitraan untuk kemudian mengimplementasikan kurikulum ini. Dan kemarin itu, Kak, ada sekitar 312 organisasi dan komunitas yang daftar, dan kemudian 50 yang lolos ke tahap kedua, dan pada akhirnya 20 yang tersisa untuk mengimplementasikan program ini.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman
2: Produa. Dan teman Produa yang ketiga adalah yang menerima atau yang berhak menerima pembagian daging kurban adalah orang terdekat dan juga kerabat. Daging kurban ini juga boleh diberikan kepada orang-orang terdekat ya, seperti kerabat, tetangga maupun teman, meskipun mereka bukan termasuk golongan fakir atau miskin. Pemberian ini bersifat hadiah untuk mempererat tali silaturahmi dan juga berbagi rezeki. Artinya, pembagian kurban sangat fleksibel agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lingkungan sekitar secara luas. Dan teman Produa melansir dari Muhammadiyah, tips tambahan untuk pembagian kurban adalah yang pertama, segar adalah utama. Pastikan daging yang dibagikan itu dalam keadaan bersih dan segar segera setelah proses penyembelihan. Lalu utamakan yang membutuhkan. Meski kerabat boleh menerima, pastikan kuota untuk fakir miskin di lingkungan sekitar sudah terpenuhi terlebih dahulu. Lalu yang terakhir, gunakan wadah ramah lingkungan sejalan dengan tren gaya hidup berkelanjutan. Jadi kamu bisa menggunakan besek bambu atau daun jati sebagai pengganti kantong plastik. Oke, itu dia teman Produa, aturan pembagian daging kurban dan siapa saja yang berhak menerimanya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Asik kali ya, liburan ke luar negeri, nonton konser, ganti handphone baru, terus belanja-belanja barang branded, Min. Kira-kira apa ya yang bisa bikin kita banyak cuan?
1: Pinjol aja, say. Pinjaman online. Gampang. Ini handphone sama KTP kamu. Kamu butuh berapa?
0: Ih, tapi aku takut loh, Min. Nanti kalau aku gak bisa bayar gimana coba? Terus kalau nanti aku diteror lagi. Aduh, terus kalau misalnya data-data aku disebarin, ih ngeri ah.
1: Idih, gampang kali. Tinggal ganti nomor aja. Gampang kan?
2: Hey, enggak begitu, sis. Sistem layanan informasi keuangan itu dapat menunjukkan riwayat kredit kamu dengan lengkap loh. Dalam hal ini, hanya tinggal memasukkan NIK dan KTP untuk dapat mengakses data slik seseorang. Makanya, hindari gaya hidup konsumtif dan jangan main-main deh dengan pinjaman online.
3: Kamu benar-benar mau berangkat, Dok? Apa kamu kuat ngajar di sana nanti?
4: Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban.
3: Terus, nanti hidup di sana bagaimana?
4: Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu.
3: Ya sudah, kamu hati-hati ya. Semangat anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita.
5: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Cerita.
8: Ibu juga pakai konsep itu ya, harus pedes kah atau memang kalau yang
7: iya.
8: Gak pedes berarti
7: iya.

0: Kalau manis semua nanti orang tidak mau makan, banyak yang sisa gitu.
1: Jadi ada yang nyaranin juga ya Bu ya, nyaranin untuk misalkan kalau sudah banyak yang dia pesan, banyak yang manis.
0: Iya.
1: Ibu sarankan juga.
0: Iya, saya sarankan supaya ada yang pedas.
1: Lebih
0: gitu.
1: Balance gitu.
0: Iya. Terus kalau ayamnya dia minta begini, saya bilang coba ikan saja dibikin masak begitu. Dia bilang karena itu ikan lebih cocok gitu. Jadi mesti pintar-pintar gitu. Jadi
2: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Saya bakal ngasih informasi mengenai kita bakal mengenal 3 maskot Piala Dunia 2026. Jadi ini adalah sebuah simbol persatuan antara 3 negara ya teman berdua, yaitu Amerika, Kanada dan juga Meksiko begitu. Jadi FIFA itu menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot ini adalah Clutch, Maple dan Zayu. Jadi masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Clutch sendiri digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan dan juga semangat kompetitif begitu ya. Sementara itu Maple sendiri hadir sebagai rusa besar dari Kanada, dan maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan adapun Zayu ini adalah jaguar yang mewakili Meksiko, dan karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan dan juga warisan budaya.

0: Sini mainan itu? Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Genzi itu katanya Genzi susah punya aset.
6: Iya.
5: Gimana tanggapan dari kakak sendiri?
6: Oke, ini menarik lagi nih, karena kita harus tarik data lagi. Jadi kalau berdasarkan data penetrasi internet, ternyata internet ini memang dikuasai sama dua ya. Pertama milenial, kemudian yang kedua Genzi. Ini persentasenya itu 50%. Nah, ternyata penetrasi internet yang semakin kemana-mana ini, yang semakin tinggi, tidak berbanding lurus dengan kondisi anak muda yang ada saat ini. Karena kenapa? Karena dia perilakunya atau behaviornya itu akhirnya berubah. Berubahnya itu kenapa? Dia akhirnya lebih banyak belanja secara online, tidak terkendali. Ternyata dengan adanya penetrasi internet ini bisa menyebabkan dua, bisa menyebabkan musibah, bisa juga menjadi berkah. Kalau berkah itu kalau misalnya dia bisa memanfaatkan peluang yang ada di internet tadi, kayak gitu.
5: Okay. Itu pertanyaan dari teman Pro 2 tadi
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita masih ngomongin tentang 3 maskot Piala Dunia 2026. Ini adalah sebuah simbol persatuan 3 negara, teman Pro 2. Dan konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelumnya. Biasanya Piala Dunia itu hanya menggunakan satu maskot resmi aja, tetapi FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan juga keberagaman antara Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko begitu ya. Hal ini sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara, yaitu di 3 negara tadi. Selain menjadi ikon turnamen, maskot ini juga hadir dalam berbagai aktivitas promosi, mulai dari merchandise hingga konten digital untuk menjangkau audiens lebih banyak, terkhusus generasi muda, teman berdua ya. Dan Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Turnamen ini juga akan diikuti oleh 48 tim, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya, teman berdua. Dan pertandingan ini akan berlangsung di sejumlah kota besar di 3 negara tersebut begitu ya. Format baru ini diharapkan menghadirkan kompetisi yang lebih luas dan juga menjangkau lebih banyak penggemar di seluruh dunia, teman Pradua. Dan tentunya dengan senang hati dan bangga RRI itu memiliki hak siar ya untuk Pesta Bola Dunia 2026.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sosok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Kalau misalnya, tapi sebenarnya hal tersebut itu bagus sih Kak, karena sekarang orang lebih aware dengan yang namanya mental health. Kenapa? Yeah. Misalkan kalau lalu tuh orang ke psikiater kiranya ada gangguan jiwa, kan? Tapi kalau sekarang gara-gara ada isu mental health, jadi orang lebih aware, oh ternyata bukan hanya orang yang bisa dibilang gila yang perlu ke psikiater. Jadi semua orang tuh perlu yang namanya konsultasi ke psikolog. Jadi itu bukan hal yang tabu lagi menurutku. Kan banyak tuh di media sosial ya, Gen Z lebih mudah resign dari pekerjaannya.
1: Benar-benar. Kenapa?
0: Lebih karena Gen Z suka kebebasan dan suka kefleksibelan, karena kan mungkin sekarang banyak tuh pekerjaan-pekerjaan yang remote Kak. Jadi lebih susah diatur ya bisa dibilang, tapi itu tergantung dari pribadinya sendiri sih Kak.
1: Jadi kamu pengen dikenal sebagai Rani yang apa sih sebenarnya?
0: Oke Kak, terima kasih nih pertanyaannya, relate sekali. Jadi kan sebenarnya media sosial itu seperti portofolio digital nih. Tanpa kita kirim kan orang bisa lihat ya Kak, apa yang kita posting. Jadi apa yang kita posting itu merepresentasikan diri kita sebenarnya.
1: Jejak
0: digital itu di era sekarang sangat penting, karena biasanya yang saya lihat orang kalau mau menerima kerja atau mau menerima orang itu lihat dulu nih sosial medianya kalau saat ini sekarang ya. Jadi saya mau dikenal sebagai orang yang profesional tentunya di bidang analisis data, tentunya statistika, sejalan dengan jurusan yang saya tekuni saat ini Kak, seperti itu. Dan mungkin ini juga latar belakang saya kenapa sih saya masuk di duta bahasa. Kan banyak tuh duta-duta kayak misal duta genre. Menurut saya adalah orang yang bisa dibilang sedikit formal. Kenapa saya masuk duta bahasa? Jadi saya tahu di duta bahasa itu relasi atau orang-orangnya adalah orang-orang yang formal. Kita bagaimana cara kita bertutur kata atau berbahasa itu sangat diperhatikan seperti itu.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.